di kos-kosan aja. Udah janjian nongkrong hari ini karena memang weekend gitu ya. Jadi di weekend ini udah pasti kita akan menghabiskan banyak uang, teman berdua. Jangan dong ya. Pokoknya tetap harus bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar. Karena ini masih tanggal 6, teman berdua. Jadi semoga nanti di tanggal 10 kamu belum miss queen ya, alias miskin. Jadi uangnya masih tetap bertahan. Ya udah, kalau gitu masih di Pro2 pagi hari ini. Di Selamat Pagi Teman Pro2, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 pagi nanti. Dan kita bakal hadirkan informasi. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana ya.

Yes, teman Pro 2, ini urusan parkir di Kota Malang ternyata gak cuma jadi keluhan warga di media sosial gitu ya. Karena terkait banyaknya laporan masyarakat, ini juga membuat yang namanya persoalan parkir ini akhirnya jadi perhatian Ombudsman RI saat melakukan kunjungan ke Pemkot Malang. Kabarnya parkir ini bahkan juga masuk ke dalam daftar isu yang ini paling banyak dikeluhkan bersama dengan masalah terkait di dunia pendidikan, kemudian aset daerah, dan juga pasar besar Malang. Nah, ini menurut Pemkot Malang salah satu masalah yang sering muncul adalah terkait pengawasan parkir yang kabarnya belum maksimal. Hal ini juga karena ada beberapa titik parkir yang memang saat ini dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan melalui sistem retribusi. Sementara ada juga yang masuk ke dalam kategori pajak parkir dan ini dikelola pihak swasta atau badan usaha. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat

Pengawasan di lapangan menjadi lebih kompleks, di mana kemudian keluhan masyarakat yang masuk ke ombudsman ini menjadi alarm bahwa persoalan parkir masih dirasakan langsung oleh warga, yaitu mulai dari tarif yang dianggap tidak jelas, kemudian juga pengelolaan yang belum tertib sampai dengan ke masalah pengawasan yang dinilai kurang optimal. Karena itu teman-teman Pro2 Pemkot Malang kabarnya juga berjanji nih akan mempercepat terkait tindak lanjut terhadap berbagai aduan yang udah masuk dan memperkuat pengawasan ke depannya. Nah, buat kita nih anak-anak muda gitu kan, ini mungkin terdengar sepele, tapi faktanya parkir ini adalah juga bagian dari pelayanan publik yang setiap harinya bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ketika sistem parkirnya bermasalah, yang dirugikan ini bukan cuma pengendara, tapi juga kenyamanan kota secara keseluruhan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Yes, teman Pro 2, kita masih balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 7 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini aku kayaknya mau cek-cek dulu deh. Kira-kira kalian tuh adalah tim matcha atau tim kopi teman Pro 2? Karena di matcha versus kopi pagi hari ini gitu ya. Ada yang mungkin orang tuh suka banget gitu ya kopi gitu ya. Tapi juga buat orang yang bisa minum kopi, misalnya dia beralih ke matcha teman Pro 2. Nah kalian nih teman Pro 2 kira-kira termasuk di dalam tim hijau atau tim hitam ya. Tim hijaunya itu adalah matcha, kemudian tim hitamnya adalah kopi. Jadi tim hijau atau tim kafein. Nah kalau buka TikTok ataupun Instagram sekarang, kita tuh pasti sering banget gitu ya melihat orang dia suka banget pamer yang namanya matcha latte estetik. Ya menggoda banget, apalagi minumnya pagi-pagi tuh kayaknya makin sedap. Tapi di sisi lain, sebenarnya kopi ini masih jadi andalan bagi banyak orang untuk melekin mata dan bikin kita jadi lebih produktif, teman Pro 2. Jadi sebenarnya, kalau ditanya mana yang lebih sehat, ya jawabannya nggak ada yang benar-benar lebih unggul. Karena semuanya balik lagi, depends on what you need gitu ya, dan kondisi tubuh masing-masing orang. Yuk sekarang kita bahas satu-satu ya, kita bahas ke matcha dulu kayaknya. Ini untuk yang suka matcha, teman Pro 2, cocok banget nih buat kamu yang mau energinya lebih stabil dan gak bikin deg-deg ser ya, kayak lagi jatuh cinta. Wait. Karena misalnya kamu yang sering merasa cemas setelah minum kopi, nah ini kamu bisa beralih ke matcha aja. Suka minuman yang kayak antioksidan, matcha jawabannya gitu ya. Ataupun butuh fokus lama saat lagi belajar atau kerja, matcha ini dia punya kandungan yang namanya L-theanine, yang ternyata kandungan ini bisa banget membantu tubuh bisa tetap relax dan juga tetap produktif gitu kamu ya, meskipun harus kita fokus teman Pro 2. Sekarang kita bahas kopi ya. Kalau kopi ini adalah memang cocok buat kamu yang doyan melek teman Pro 2. Jadi butuh efek melek yang lebih cepat, kemudian sering punya intensitas begadang atau punya aktivitas padat di pagi hari, kayaknya memang harus kopi dulu gitu. Nah sukai rasa yang lebih kuat dan beragam, pasti jawabannya juga kopi. Kemudian juga kalau kopi ini juga salah satu faktornya adalah ingin mendapatkan manfaat dari kandungan polifenol yang baik untuk kesehatan tubuh. Tapi harus digarisbawahi ya, bahwa semua minuman ini tuh ada yang namanya anjuran konsumsinya. Jadi gak boleh terlalu over, dan semuanya harus sesuai dengan batas normal teman Pro 2. Yes, yang menarik adalah kopi ini biasanya memberikan boost alias booster gitu ya, yang lebih cepat energinya, karena memang kandungan kafeinnya cenderung lebih tinggi pada kopi ya. Sementara matcha bekerjanya itu lebih perlahan teman Pro 2, tapi pasti gitu ya. Dan efek fokusnya ini biasanya akan terasa lebih stabil tanpa crash yang berlebihan.

Yeah. Adrian Khalif gitu ya. Kalau dengerin suaranya pagi-pagi itu kayaknya langsung pengen ya. Ini benar-benar lovable banget suaranya Adrian Khalif gitu ya. Ini barengan sama Rizwan Fadilah, luar biasa. 2001 kali. Wow, biasanya ada 13 kok jadi lupa ya? Benar enggak sih? Aku jadi lupa lagi Stephanie Putri apa sih? Baby take my hand, I want you 3000 ya. Ini 2001 kali. Luar biasa ya. Mereka-mereka ini kalau bikin lagu tuh lucu-lucu judulnya. Tapi teman Pro 2, ya kan, siap-siap. Aku juga punya informasi nih, karena belakangan itu lagi rame banget media sosial, ada cerita dari seorang Gen Z yang dia tuh bikin banyak orang kemudian jadi kaget gitu. Jadi ada cerita nih ya, ada seorang anak muda yang kemudian dia decided untuk dia keluar ya dari kartu keluarga orang tuanya. Emang ada-ada aja nih anak satu ya. Kalau biasanya orang itu jangan sampai dikeluarin, ini dia mengeluarkan diri teman berdua. Nah, tapi ini bukan sekedar keputusan secara administratif biasa. Di balik itu ada alasan yang cukup dalam. Ia mengaku katanya ingin memulihkan kondisi mentalnya setelah melewati pengalaman masa kecil yang cukup berat dan meninggalkan luka batin bagi dirinya. Keputusan ini juga dianggap sebagai langkah untuk memulai hidup yang lebih tenang gitu ya, lebih stable dan gak lagi terus terbawa masa-masa lalu yang katanya menyedihkan kayak gitu. Jadi cerita ini tuh langsung viral karena banyak banget anak muda yang ngerasa kayaknya relate. Dan ini di kolom komentar teman berdua gitu ya, banyak juga yang bilang kalau mereka tuh juga pernah merasa ingin menjauh dari lingkungan yang bikin mereka tidak nyaman, bahkan kalau itu pun adalah keluarga sendiri. Ya, namanya saja netizen, ada yang mendukung langkah tersebut sebagai bentuk self-healing, tapi ada juga yang mengingatkan bahwa keputusan seperti itu tuh bukan hal yang sederhana dan punya dampak secara jangka yang lebih panjang. Yang menarik teman Pro 2, fenomena ini tuh akhirnya membuka diskusi yang lebih luas di kalangan Gen Z, yaitu adalah tentang mental healthness, hubungan keluarga, dan bagaimana tiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk mereka bertahan dan pulih dari luka-luka di masa lalu teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat dari cerita ini, satu hal yang cukup terasa buat sebagian anak muda adalah tenang itu ternyata jadi kebutuhan ya, bukan lagi sekedar keinginan teman Pro 2.

pagi ini teman berdua, kamu jangan sampai lupa ngopi untuk biasa, mungkin punya kebiasaan ngopi pagi hari gitu ya. Karena sekali lagi ngopi ini ternyata gak cuma soal biji kopinya misalnya dan gimana cara seduh yang benar gitu ya. Tapi ternyata soal cangkir tuh sekarang orang udah kayak pay attention for that gitu ya. Jadi kayak misalnya orang tuh sekarang mau ngopi hari ini tuh misalnya kopinya cappuccino, pengennya pakai cangkir yang model gimana atau gelas yang kayak gimana. Ini ternyata memang juga sengaruh itu kepada rasa kopinya. Ada loh yang bikin kopi itu terasa lebih manis, ada yang juga membuat kopi akhirnya terasa lebih pahit, lebih strong gitu ya. Bahkan ada juga yang bikin aromanya itu lebih nendang, teman berdua. Misalnya kalau kita lihat nih dari informasi yang satu ini, ternyata cangkir kecil dan sempit, teman berdua, ini biasanya ya kan kamu yang suka ngeliat orang tuh minum kopi yang dicangkir kecil, sempit ya kan. Ini aroma kopinya akan jadi lebih strong ya, lebih kuat, teman berdua. Kemudian kalau cangkirnya agak sedikit lebar ya, itu rasanya akan cenderung lebih manis, teman berdua. Dan cangkir pendek misalnya, ini bisa bikin rasanya lebih pahit dan juga lebih bold ya. Warna juga ngaruh gak sih? Ke otak ngaruh dong. Ini tuh jadi bisa membuat satu persepsi rasa, jadi bisa kayak different taste gitu loh, teman berdua. Dan bukan cuma jadi gelasnya atau cangkirnya aja, tapi juga dari warna, ini juga amat sangat berpengaruh kepada otak kita, teman berdua. Yes, intinya kopinya sama, tapi cangkirnya beda gitu ya. Vibes dan rasanya juga bisa ikutan berubah. So, pagi hari ini, buat kamu yang sudah terbiasa kayaknya pagi-pagi gak mungkin tanpa ngopi, yuk ngopi dulu sambil ditemenin sama Pro 2 FM dari Malang. Kita kasih lagu-lagu yang enak buat temenin aktivitas kamu di pagi ini, di weekend ini, di akhir pekan ini. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu happy dunia.

0: Ya, selamat berdua pagi hari ini. Seperti dengan yang tadi sudah kita sampaikan, kalau kita akan nanti juga akan update gitu ya, seperti apakah perakiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya di hari ini. Jadi buat kamu nih ya kan, yang mungkin lagi di jalan sambil dengerin kita pagi hari ini, kita bakal kasih informasi untuk kamu. Dan sudah terhubung bersama dengan Pak Maksum pagi hari ini, yang merupakan forecaster on duty dari BMKG Jawa Timur. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Pak ya pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak. Kita langsung saja Pak, bagaimana nih terkait kondisi cuaca wilayah Jawa Timur hari ini, khususnya Malang dan sekitarnya?
1: Untuk wilayah Malang hari ini masih diprediksi dominannya cerah ya, hingga berawan. Kemudian suhunya ini yang cukup signifikan perubahannya, dingin di 12-31, berarti kan pagi tetap sangat dingin, apa dingin lah ya, dingin, dan kemudian siangnya cukup terik begitu sampai 30 derajat ini.
0: Baik, ini sudah terjadi selama belakangan ya Pak ya.
1: Gimana?
0: Sudah terjadi selama belakangan ini Pak ya. Kalau malam dingin, kemudian siangnya terik ya Pak.
1: Ya, baik. Iya, seperti itu. Kelembapannya juga cukup drastis juga, antara kering 49% sampai 99%. 49 sampai 99%. Seperti itu.
0: Baik, boleh.
1: Terus anginnya, anginnya hari ini diprediksi agak lebih kencang dari kemarin lah, di 41 km/jam.
0: Oke. Okay. Iya, Pak. Apa ada potensi hujan lebat Pak, atau mungkin cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, selain memang kita merasakan memang suhunya ya Pak ya, malam dingin, kemudian siang panas, ini kan merupakan salah satu hal yang cukup harus kita waspada nih untuk masyarakat, supaya karena gampang sakit, gampang flu, batuk gitu Pak ya.
1: Iya, kalau untuk hujan nampaknya belum ya, belum ada potensi yang belum terlihat. Tapi yang kita waspada yaitu tadi, di suhu tadi yang cukup drastis, ya perlu diwaspadai apa namanya, gampang sakit ya. Kemarin saya juga masuk angin.
0: Sama Pak. Baik, Pak, boleh di highlight lagi gak sih suhunya tadi berapa Pak, tadi yang disampaikan Pak Maksum untuk Malang Raya dan sekitar hari ini?
1: 12-31 itu cukup tinggi. 12 itu berarti yang mungkin di wilayah-wilayah seperti di Batu dan di wilayah atas, 31 mungkin di sekitar wilayah apa ya, selatan sana ya.
0: Ya,
1: jadi cukup drastis ini.
0: Oke. Kalau yang perlu dipotensi misalnya waspada terhadap potensi cuaca buruk, ada enggak sih Pak? Enggak ada ya?
1: Enggak ada untuk sementara, belum ada.
0: Baik. Nah, kondisi angin tadi sudah disampaikan juga, kemudian suhunya juga sudah. Nah, ini apakah sudah bisa dibilang memasuki pola cuaca peralihan begitu Pak, atau masih dalam musim hujan atau kemarau Pak?
1: Kalau di kita sepertinya kita sudah masuk musim kemarau.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Masuk kemarau, full kemarau, yang tugas pada kemarau tentunya ya itu tadi kering ya, cenderung kering, kemudian apa namanya, perubahan suhu yang cukup drastis ya, kita perlu waspada untuk menjaga kesehatan lah.
0: Baik. Nah, mungkin karena sudah masuk ke musim kemarau, kita juga harus hemat air nih Pak Maksum ya.
1: Iya, begitu.
0: Ya, jangan sampai nanti kita
1: hemat air, tapi kita harus cukup minum air putih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi jangan dibuang-buang gitu ya Pak ya, luber-luber nih. Sayang nih kalau sampai kekeringan nanti kita bingung sama air gitu ya Pak ya.
1: Itu.
0: Baik. Nah, kemudian ada lagi Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat begitu agar tetap aman menghadapi kondisi cuaca saat ini di Malang Raya dan sekitarnya.
1: Agar tetap aman, terutama ini kan akhir pekan ya, untuk yang wisata dan segala macamnya, apalagi yang di luar rumah, untuk mengenakan pakaian yang nyaman tentunya, kemudian memakai alat perlindungan untuk cuaca terik ini seperti tabir surya atau payung kalau perlu seperti itu, atau pakai topi dan segala macam, minum air putih yang cukup.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Maksum, informasi cuacanya pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih.
0: Ya, itulah tadi teman Pro 2 ya, informasi langsung dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur Pak Maksum, yang hari ini bertugas juga dan telah menyampaikan informasi untuk Anda. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, kita masih akan hadir kembali hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Sepadah.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: kembali.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke, oke, oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya.
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga
0: pas segala. Okay. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay, okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya, kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke, oke. Okay. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke. Okay.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya?
2: Kampusnya.
0: Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke, oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: okay.
2: Arab, terus
0: oh itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: yeah.
2: Saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, yeah, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya.
0: Hmm, iya iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: gitu. Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC,
0: murid
1: gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama om
2: Iya.
0: Dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kantin, kelas
1: di kantin,
0: oh,
1: di
0: kantin. Jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke, okay.
1: Makanya
0: ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat nggak?
1: Okay. Izin, kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Oh, tapi kayaknya gitu sih, kalau 2016 gue 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu. Kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih.
2: Cuman itu pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya?
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya. Yeah?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh ya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau 2

0: apa namanya di copy sama beberapa apa namanya YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
1: pakai hook
0: seperti itu.
1: Iya, gitu. karena orang butuh apa ya, kayak di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh, sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Oh, banyak banget ya.
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
0: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin yang live stream
2: ya.
0: Siapa maraton. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Gitu.
1: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
1: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Ya
2: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
2: Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
1: Makanya
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata ya, tapi
2: kalau saran sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Oke, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
0: Kayaknya kuning ya.
2: Iya kuning gitu, kan?
1: Ternyata enggak.
0: Serius.
1: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning?

0: dari dalam yang enggak kuning ternyata.
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada. Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini, oh, ya. Ini pakai teknologi okay. Tapi enggak ada melodanya.
0: Iya. Yeah. Ini dari luarnya kuning, yeah. Tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Biasa.
0: Oh.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya,
0: gimmick. Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produa buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibuat secara wajar,
1: nggak dibuatin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Janji yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya, lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten.
0: Gak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semua, ya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga.
1: Yes. Ya ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu ya. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak. Kebanyakan gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak bikin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan enggak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanet akhirnya.
2: Dibanet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Enggak boleh ke mall itu?
2: Enggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya... etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya ya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah nggak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya.
1: Karena dulu beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini.
1: Iya.
0: Nah,
2: balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila,
0: iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Oke. Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan
0: banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya.
2: Aisha Speed
0: lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Kalau gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya.
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm?
1: Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F
0: gitu. C, G, F.
1: Terus dia udah mulai. Ini seorang misalnya aku ya.
0: Yeah.
1: Dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang. Asik. Kan chordnya. Yes. Kan
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah
0: ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya.
0: Gak
1: perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua dibuat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm, oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Dulu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya. Karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini. Gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh gue menang dong. Gue gak tau P4.
0: Gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan
1: waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini. Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Akhirnya
1: dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Ya, sindrom. Sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Itu
1: dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal.
0: Barang mahal.
1: Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya iya gitu. Aku sayang kamu, coba dia bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pijer. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rioji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan siapa?
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Penyakit jantung rematik pada anak umumnya diawali dengan infeksi tenggorokan yang terjadi secara berulang. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian sejak dini karena dapat berkembang menjadi gangguan serius pada jantung jika tidak ditangani dengan baik. Ketua Bidang Medis sekaligus Project Director Rheumatic Heart Disease Screening Yayasan Jantung Indonesia, Dr. Aryo Suryo Kuncoro menjelaskan infeksi tenggorokan berulang dapat memicu munculnya demam rematik. Penyakit ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan katup jantung pada anak. Menurutnya, demam rematik dapat ditandai dengan nyeri sendi yang berpindah-pindah dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Selain itu, penderita juga dapat mengalami pembengkakan pada beberapa bagian sendi. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut sebenarnya dapat dideteksi dan ditangani sejak awal. Penanganan yang tepat terhadap infeksi tenggorokan berulang menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Dr. Aryo menambahkan infeksi tenggorokan yang terus berulang berisiko menyerap katup jantung hingga menyebabkan kerusakan permanen saat anak beranjak dewasa. Karena itu, orang tua diimbau segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami infeksi tenggorokan berulang atau gejala demam rematik. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, nelayan Pantai Tamban menilai kondisi cuaca yang masih didominasi hujan dan angin kencang membuat musim ikan tahun ini belum berlangsung optimal. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan periode Juni hingga Oktober biasanya menjadi musim ikan bagi nelayan pesisir selatan. Namun hingga saat ini cuaca masih sering berubah sehingga memengaruhi kondisi perairan. Menurut Budi, kondisi tersebut diduga memengaruhi pola makan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan belum maksimal. Ia berharap cuaca segera lebih stabil agar musim ikan dapat berlangsung normal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nelayan di Pantai Tamban. Kondisi ini juga berdampak pada penikmat ikan laut karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Kata Budi, harga ikan berukuran kecil yang sebelumnya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram di tingkat nelayan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu membuat nelayan lebih jarang melaut sehingga pasokan ikan berkurang di pasaran. Ia juga mengatakan cuaca masih ekstrim, angin dan hujan masih sering terjadi. Akibatnya nelayan jarang melaut dan hasil tangkapan menurun. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist. Dan di pagi menjelang siang ini kamu ditemanin oleh Bagas tentunya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen request-request lagu teman Pro 2, aku saranin nih, kalau di jam-jam segini apalagi ini weekend teman Pro 2, aku saranin kamu untuk request-request lagu yang meet up gitu teman Pro 2. Jadi biar kamu bisa jadi lebih semangat nih menjalani weekend teman Pro 2. Walaupun ketika weekend biasanya memang lagi malas-malasan ya teman Pro 2 ya. Terperosok ke dalam jurang. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa teman Pro 2 ya, lewat WhatsApp-nya di RRI Pro 2 Malang di 081 5 3 6 8 7 9. Kamu tinggal request di situ, sebutin lagunya teman Pro 2, dan kamu dengerin Pro 2 Hitlist di mana nih, apakah lewat RRI Digital maupun di mobil atau mungkin di terestrial teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sering mantengin Instagram, kamu

dilihat dari musiknya gitu ya, kayaknya gak sederhana itu teman pro 2 ya. Oke deh, aku tunggu teman pro 2 request kamu di WhatsApp maupun di Instagram teman pro 2 sampai nanti jam 12. Jadi jangan sia-siakan waktumu teman pro 2 ya.

0: Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.
1: Pro 2 Events.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sebelum aku puterin requestan-requestan kamu Tuan Pro 2 ya, aku mau muterin lagu dari Aktif.

Akselerasi Kreatif Musik Teman Pro 2. Nah, lagu yang akan kita dengerin ini Teman Pro 2 berjudul Tunjuri Peti Teman Pro 2 dari Amin Abdullah ya. Dan kalau kita ngomongin soal lagu ini Teman Pro 2, ternyata ini lagu yang bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan juga cinta Teman Pro 2. Dan Tunjuri Peti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak dari Kaili yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah Teman Pro 2 ya. Dan nyanyian ini juga dinyanyikan pada saat anak-anak ini bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas nih. Karena memang hanya untuk bermain ya. Dan oleh si penyanyinya Teman Pro 2 yakni Amin Abdullah ya, ini keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan juga kata Tunjuri Peti Teman Pro 2. Ini juga menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali Teman Pro 2. Nah, buat kamu Teman Pro 2 yang penasaran dengan lagu ini, langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 Tunjuri Peti dari Amin Abdullah.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 kalau ngomongin tentang weekend, apalagi di jam-jam segini ketika kita masih sekolah dulu, Teman Pro 2 itu pasti adalah waktu dimana kita menonton kartun atau anime kesukaan kita di televisi, Teman Pro 2 ya. Karena memang di weekend, apalagi di hari Minggu, Teman Pro 2, kartun-kartun atau anime tuh bisa berurutan gitu, Teman Pro 2, dari pagi sampai menjelang siang, Teman Pro 2 ya. Dan itu kerap sekali membuat kita dimarahin oleh orang tua karena kita dari pagi sampai siang di depan TV aja gitu, Teman Pro 2 ya. Nah, Teman Pro 2, ngomong-ngomong soal kartun ataupun anime, Teman Pro 2, ini ternyata ada informasi ya dari TV Tokyo, ini akan menayangkan serial anime Naruto di tahun 2027 mendatang, Teman Pro 2 ya. Dan penayangan ini ternyata untuk memperingati 25 tahun waralaba Naruto berjalan, Teman Pro 2. Ternyata Naruto ini usianya udah 25 tahun, Teman Pro 2. Persis banget dengan usiaku, Teman Pro 2 ya. 25 tahun ternyata, Teman Pro 2. Dan ternyata ini gak hanya anime aja nih, karena ada beberapa karya baru tentang Naruto juga ternyata akan dirilis, seperti ada video konten dan juga game, Teman Pro 2 ya. Dan saat ini konten tersebut masih dalam tahap pengembangan hasil kerja bareng dengan studio asal China, Teman Pro 2. Nah, tapi dari TV Tokyo pun juga belum membocorkan ya soal anime Naruto yang akan tayang di tahun 2027 itu. Karena ketika dilihat, ternyata kalau dari alurnya ya, ternyata penggemar ini berspekulasi bahwa kisah baru ini akan banyak membahas tentang Boruto atau anaknya Naruto, Teman Pro 2 ya. Apalagi memang manga Boruto ini dinilai sudah cukup untuk dikembangkan menjadi cerita panjang yang berseri, Teman Pro 2 ya. Di sisi lain nih, banyak juga penggemar yang skeptis dengan anime baru yang direncanakan itu, Teman Pro 2, sebab sebelumnya juga pernah dijanjikan 4 episode spesial untuk perayaan hari jadi ke 20 tahun di tahun 2023 kemarin, Teman Pro 2 ya. Namun memang sampai detik ini episode yang dijanjikan tak pernah dirilis. Waduh, agak kecewa, Teman Pro 2 ya. Tapi kita tunggu deh, Teman Pro 2, nanti di 2027 ya, apakah benar-benar akan ada anime baru yang digarap oleh TV Tokyo dan akan ditayangkan juga perihal Naruto ini, Teman Pro 2. Karena memang Naruto ini dari Jepang, Teman Pro 2, kita akan puterin lagu dari band yang memang terkenal di Jepang, Teman Pro 2. Apalagi ini kayaknya udah dikenal sama seluruh dunia ya. Karena ini kemarin beberapa waktu yang lalu juga baru aja manggung di Indonesia, Teman Pro 2. Apalagi kalau bukan One Ok Rock, Teman Pro 2. Ada Save Yourself, spesial buat kamu, Teman Pro 2, untuk nostalgia di weekend kali ini. Save

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng Bagas ya. Dan tadi udah aku buka Teman Pro 2 untuk buat kamu yang mau request Teman Pro 2. Dan ini ternyata di Instagram banyak banget yang request Teman Pro 2. Dan salah satu requestnya adalah dari Vanessa Z featuring Roni Parulian Teman Pro 2 yang berjudul Takkan Terulang Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat kolaborasi ini Teman Pro 2, ternyata ini adalah sebuah kolaborasi dari dua karakter vokal yang berbeda ya, dan kini bersatu dalam naskah puitis tentang melepaskan sebuah hubungan. Dan jangan terlepas mendengar salah satu lagu ini Teman Pro 2, karena memang ini adalah sebuah kolaborasi yang bisa dikatakan Teman Pro 2 ini kolaborasi tentang lagu perpisahan, penyesalan, dan juga kesadaran bahwa sebuah hubungan ini tak bisa dipaksakan Teman Pro 2. Ini tadi di request oleh beberapa orang, banyak banget Teman Pro 2. Ada Kak Mila Anggara Putri, selamat pagi Teman Pro 2. Dan juga PTR Nabita, ini kayaknya Putri Nabita ya, selamat pagi Kak. Dan Cheryl Regina, terus ada IR Irma, terus ada Wear 1FM Teman Pro 2. Langsung aja kita puterin Teman Pro 2 buat kamu. Requestan Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, spesial buat kamu Teman Pro 2. Dan Pro 2 Hitlist akan tetap ada sampai jam 12 nanti Teman Pro 2. Jadi langsung aja request lagu kesukaan kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Rekomendasi film yang bisa kamu tonton di weekend ini teman Pro 2, karena ini masih Sabtu, jadi kamu masih punya 2 hari lagi teman Pro 2, termasuk hari ini ya, buat kamu kalau mau nonton di bioskop tentu saja teman Pro 2 ya. Dan film ini teman Pro 2 ada beberapa, salah satunya adalah film Koloni. Ini adalah sebuah film Korea teman Pro 2 ya. Ini diperankan oleh Si Jeong, yang diperankan oleh Giana Jun. Ini menghadiri sebuah konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat teman Pro 2. Dan orang yang terinfeksi ini tiba-tiba berlaku seperti zombie teman Pro 2 ya. Dan wabah tersebut mengakibatkan orang-orang yang terinfeksi malah terus bertransformasi nih, membuat pihak berwenang ini harus tetap menutup fasilitas tersebut ya, dan juga menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang semakin meningkat ya teman Pro 2 ya. Ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang suka film-film zombie ya. Koloni ini bisa kamu tonton di bioskop teman Pro 2. Dan film ini diberi label R13 plus atau untuk penonton remaja berusia 13 tahun ke atas, yang masih sekarang tayang di bioskop teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngomongin film dari luar negeri teman Pro 2, ini ada film dari Indonesia yang berjudul Nobody Loves Kay teman Pro 2. Ini bercerita seorang Kay yang diperankan oleh Bima Azriel ya, bersama dua sahabatnya yakni Ido yang diperankan oleh Ray Bong, dan juga Aurelio yang diperankan oleh Josia Frederico teman Pro 2. Ini mereka berjanji akan menjadi pemain pro player bersama. Wow, ini berarti memang sebuah film yang menceritakan tentang game ya teman Pro 2 ya, e-sport gitu ya. Namun nilai sekolah K yang anjlok ini membuat ibunya memberi ancaman bahwa ketika dia tidak mau menaikkan nilai-nilainya di sekolah ya, akan dipindahkan ke Arab karena memang ibunya lagi kerja di Arab ya. Dan takut kehilangan dunia gamingnya di kampung, ternyata teman Pro 2 K ini mencoba memperbaiki nilai dan dibantu oleh Amanda ya, yang diperankan oleh Aurora Ribeiro teman Pro 2 ya. Murid terpintar di kelas sambil terus mengikuti kompetisi gaming. Wow, tetap ngegame teman Pro 2 ya. Sayangnya Ido ini mulai kesulitan bekerja sama dengan Kay yang tidak fokus, dan Aurelio pun terhambat dengan urusan keluarga. Nah, persahabatan mereka ini akhirnya retak ketika Ido memutuskan untuk mengeluarkan Kay dari tim tersebut teman Pro 2 ya. Dan film yang diberi label 17 plus atau untuk penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas ini sudah tayang di bioskop teman Pro 2, cocok banget buat kamu yang mungkin suka film dan juga suka game ya teman Pro 2. Ini cocok banget bisa kamu tonton, karena ketika aku menonton trailernya aja udah kayak, wih keren banget nih dramanya teman Pro 2. Oke, dan teman Pro 2 masih ada beberapa info-info terkait rekomendasi film-film juga ya yang bisa kamu tonton di weekend kali ini. Tapi kita akan mendengarkan dulu lagunya dari Naf yang berjudul, judulnya cuma satu huruf nih, tapi banyak banget teman Pro 2. Ada Naf dengan judul A.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2FM.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaung sih?
4: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Itlis dan selamat menjalankan ibadah salat zuhur teman Pro 2 buat kamu yang menjalankan ya, dan selamat mencari makan siang teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini teman Pro 2 ya masih bersama Bagas dan masih di Pro 2 Itlis tentu saja. Dan aku mau bacain beberapa requestan-requestan lagu teman Pro 2 ya. Kali ini banyak yang request lagunya dari Nabila Taqiyah teman Pro 2 ya, yang berjudul Cegil. Ini di request oleh Kak Adriana Nara. Terus habis itu ada Kak Karina, selamat siang menjelang, ini selamat siang sih, udah siang sih ya. Terus ada Kak Tata Mahar, terus ada Kak Sania juga teman Pro 2. Terus masih ada lagi teman Pro 2 yang request lagunya Nabila Taqiyah, yakni Cegil. Ini ada Farisa Naura 8. Terus nanti ada beberapa lagu juga teman Pro 2 yang akan aku puterin tentu saja masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Dan terakhir ini ada Kak Dela Fnik ya, dengan Nabila Taqiyah yang berjudul Cegil juga. Oke deh, langsung aja teman Pro 2 ya, buat kamu yang request ada Nabila Taqiyah dengan Cegil. Enjoy.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Dan kali ini teman Pro 2, di sebelum aku mengakhiri sesi Pro 2 Hitlist ini, aku tetap akan membacakan beberapa rekomendasi film yang tadi di awal sempat aku bacakan teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada film yang berjudul Colony, terus ada Nobody Loves K teman Pro 2, terus sekarang ada film yang ini dari Indonesia juga teman Pro 2, yakni adalah Monster Pabrik Rambut nih teman Pro 2. Ini diperankan oleh Rachel Amanda ya, yang berperan sebagai Putri. Ini baru aja kehilangan ibunya teman Pro 2, yang meninggal setelah beberapa hari tak tidur karena bekerja siang dan malam teman Pro 2 ya. Dan menurut Mariyati yang diperankan oleh Didi Nini Towo, pemilik pabrik tersebut, ibunya ini meninggal karena suicide teman Pro 2, dan putrinya ini tak percaya akan hal itu ya. Namun ini Ida yang diperankan oleh Lotesa selaku adik ini malah mengatakan bahwa ibu mereka ini meninggal karena kesurupan, dan untuk membuktikan omongannya teman Pro 2, Ida ini memutuskan lembur dan tidak tidur berhari-hari demi melihat sendiri sosok hitam yang merebut tubuh ibunya itu teman Pro 2. Hingga Bona yang diperankan oleh Iqbal Ramadan yang merupakan adik bungsu mereka ini ternyata memiliki kemampuan spesial ya, yakni mampu meregenerasi bagian tubuhnya. Wow, ini sebuah horor yang unik juga teman Pro 2 ya. Dan tentu saja film ini diberi label D17+ teman Pro 2, atau untuk penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas, dan ini sudah tayang di bioskop teman Pro 2. Dan tentu saja karena ini masih Pro 2 Hitlist teman Pro 2, aku tetap akan membacakan komentar maksudnya ya. Ini ada yang masuk request lagunya Salma Salasabil ya teman Pro 2. Karena ternyata teman Pro 2, Salma Salasabil ini ada jadwal untuk tampil di Malang teman Pro 2. Dan kapan itu? Ternyata hari ini teman Pro 2 ya, Sabtu 6 Juni 2026. Ini menjadi salah satu penampil utama dalam acara musik, yakni BTV Semesta Berpesta Malang teman Pro 2. Dan tentu saja lokasinya ada di Stadion Gajayana Kota Malang teman Pro 2 ya. Dan selain Salma Salasabil teman Pro 2, acara ini juga dihadiri banyak banget musisi teman Pro 2 ya, seperti ada Pasming Bass, terus ada Koldiak dan juga Cindy Amani. Kayaknya teman Pro 2, ini adalah agenda kamu di malam minggu ini teman Pro 2 ya. Oke deh, langsung aja ada Hachu dari Salma Salasabil teman Pro 2, dan ini menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist yang ini.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam, selamat malam, selamat siang Teman Pro 2. Ini adalah efek dari sering siaran malam Teman Pro 2 ya, jadi masih terbawa. Nah, Teman Pro 2 di siang hari ini, buat kamu yang mungkin udah cari makan siang, segera dinikmati Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja sambil dengerin Pro 2 Malang, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 kali ini ada informasi dari Amazing Malang nih, Teman Pro 2, bahwasanya ternyata ya, pecel ini ternyata masuk daftar salad terbaik dunia versi tes Atlas 2026 dan ternyata mengalahkan somtam Thailand, Teman Pro 2 ya. Kuliner khas Indonesia, pecel ini berhasil masuk daftar salad terbaik dunia versi tes Atlas 2026 nih, Teman Pro 2. Dan hidangan berbahan sayuran rebus dengan siraman bumbu kacang ini bahkan berhasil mengungguli somtam asal Thailand ya, yang memang selama ini terkenal sebagai salad populer di Asia, Teman Pro 2. Dan pecel ini menempati posisi 7 besar dalam daftar 100 best salads in the world yang dirilis oleh Tes Atlas, Teman Pro 2. Nah, keberhasilan pecel masuk daftar dunia ini membuat banyak warganet bangga ya, karena memang makanan tradisional Indonesia ini semakin dikenal internasional nih. Dan cita rasa gurih, pedas, dan manis dari bumbu kacang ini dipadukan dengan aneka sayuran segar dinilai menjadi daya tarik utama pecel, Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja hidangan khas Jawa Timur ini juga dianggap memiliki rasa unik nih, yang memang cocok dengan lidah masyarakat dunia, Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, apakah kamu memutuskan makan siangmu ini menggunakan pecel? Langsung aja santap, Teman Pro 2.

0: Flow, I like that.
1: Saya nasib orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo tang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Ku apik iku, kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, aja ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kamu ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Bagas ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada informasi nih teman Pro 2 tentang agrowisata melon dan juga hidroponik di Pakis Aji yang saat ini semakin berkembang teman Pro 2 ya. Ini berawal dari kejelian memanfaatkan peluang teman Pro 2 Winda Rining Astutik. Ternyata kini telah sukses mengembangkan usaha budidaya selada hidroponik di Desa Genengan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang teman Pro 2. Nah, melalui dukungan dari permodalan sebesar 100 juta rupiah yang diterimanya teman Pro 2, ternyata ia mampu mengoptimalkan sistem pekarangan untuk meningkatkan produktivitas sayuran premium tersebut teman Pro 2 ya. Dan ia juga mengembangkan berbagai jenis selada, seperti ada selada hijau, selada merah keriting, dan juga ada selada romaine teman Pro 2 ya. Sebagian besar juga budidaya ini dilakukan untuk menggunakan metode hidroponik teman Pro 2 di area pekarangan rumah yang memang saat ini terbukti efektif ya, ketika memanfaatkan lahan secara optimal sekaligus menghasilkan kualitas sayur yang kompetitif teman Pro 2. Nah, selain itu hidroponik dan juga kelolaan warga di Desa Genengan yang memang memiliki potensi pertanian hortikultura yang beragam ya, karena memang warga setempat juga bersama badan usaha milik desa atau BUMDes kini sukses mengembangkan budidaya melon premium varietas Golden Intanon dan juga Golden Alisa teman Pro 2 ya. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern tersebut teman Pro 2 melalui sistem gria hijau atau greenhouse maupun lahan terbuka atau open field ya, perkebunan ini tidak hanya menghasilkan buah berkualitas tinggi teman Pro 2, karena memang kawasan tersebut ini telah bermutasi menjadi destinasi agrowisata pemetikan buah langsung dari pohon yang menarik minat banyak wisatawan. Nah, dari Kepala Desa Genengan Zainal Arifin ini juga mengapresiasi ya dukungan permodalan dan juga pendampingan yang masuk ke desanya tersebut yang memang membuat masyarakat semakin percaya diri untuk mengembangkan pertanian modern teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen langsung petik melon ya, wisata petik melon, wisata agrowisata teman Pro 2, langsung aja ke daerah Genengan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Di situ kamu kayaknya bisa petik melon golden teman Pro 2, dan dilihat dari fotonya ini memang sangat-sangat seger banget ya, apalagi dinikmati siang-siang kayak gini habis makan siang ya. Wow, keren banget teman Pro 2.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang kali ini, Teman Pro 2 ya. Dan di weekend kali ini mungkin ada beberapa dari kamu Teman Pro 2 yang memutuskan untuk berwisata, entah itu di dalam kota maupun keluar kota, Teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal wisata keluar kota, ini biasanya kita memilih transportasi kita di apa ya, menyesuaikan kondisi kita gitu, Teman Pro 2. Kalau kita punya kendaraan pribadi, biasanya memang pakai kendaraan pribadi. Dan kalau kita belum punya kendaraan pribadi, di Pulau Jawa ini masih terhubung dengan kereta api, Teman Pro 2 ya. Dan ternyata Teman Pro 2 dari PT Kereta Api Indonesia ini baru aja memberikan potongan harga tarif tiket 30% ya untuk kereta ekonomi komersial sama libur sekolah periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026, Teman Pro 2. Ini berguna untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ya, Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin besok lagi pengen keluar kota kayak gitu, Teman Pro 2, dan bertepatan dengan libur sekolah, langsung aja gunakan momen ini, Teman Pro 2, dan juga diskon atau tarif khusus ini, Teman Pro 2, karena lumayan banget, Teman Pro 2, 30%, apalagi buat kamu yang pengen keluar kota gitu ya. Oke deh, Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena masih ada beberapa informasi-informasi lagi di Santai Siang kali ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Teman Pro 2 di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini aku akan membawakan informasi nih Teman Pro 2 yang kita sebenarnya udah tahu ya bahwasanya tadi malam Teman Pro 2 timnas kita Indonesia ini menang atas Oman dengan skor yang lumayan fantastis Teman Pro 2 yakni 3-0 nih Teman Pro 2 dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno Teman Pro 2. Dan memang Teman Pro 2 timnas Indonesia ini memang tampil solid ya saat menjinakkan Oman karena memang tim Garuda ini menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romney dan juga Ragnar Oratmangun Teman Pro 2. Nah, dengan kemenangan tersebut Teman Pro 2 membuat timnas Indonesia ini mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA nih Teman Pro 2. Nah, dilansir dari laman resmi FIFA Teman Pro 2, kini Indonesia berada di urutan ke-118 ya, dari yang sebelumnya ini di urutan 122 nih. Indonesia ini mendapat tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman yang nangkring di urutan ke-79 dunia Teman Pro 2 ya. Dan saat ini total poin yang dikumpulkan oleh tim Merah Putih ini adalah 1151,45 Teman Pro 2. Nah, timnas Indonesia ini melewati 4 tim ya yang memang sebelumnya berada di atas mereka nih. Dan keempat tim itu adalah ada negara Togo, ada Namibia, ada Sierra Leone dan juga Korea Utara Teman Pro 2. Karena memang Korut saat ini turun ke peringkat 119 FIFA ya. Dan sejauh ini Korut ini baru membukukan sebesar 1151,05 poin. Beda 0 komanya aja Teman Pro 2 ya. Dan 3 tim dari Afrika yakni Sierra Leone, Namibia dan juga Togo ini berturut-turut berada di bawah Korea Utara ya. Dan pada hari Selasa kemarin Teman Pro 2 ya, Rido dan juga kawan-kawan ini menjalani satu pertandingan lagi yakni melawan Mozambik nih besok Teman Pro 2 maksudnya ya. Dan pertandingan ini juga akan digelar di Gelora Bung Karno nih pada tanggal 9 Juni. Jadi kira-kira akan menang atau enggak Teman Pro 2 ya. Kita berharapnya timnas kita selalu menang Teman Pro 2 dalam setiap pertandingan ya. Nah, kalau ngomongin Mozambik Teman Pro 2 ini adalah tim penghuni peringkat ke-101 FIFA nih. Karena posisinya lebih baik dari Indonesia. Ada potensi ranking Indonesia ini naik 1 hingga 2 tangga jika meraih kemenangan ya. Semoga ini berjalan lancar pertandingannya Teman Pro 2. Dan karena ini bertanding di Indonesia, Indonesia menjadi tuan rumah kayak gitu ya. Semoga Indonesia bisa menang lagi Teman Pro 2. Karena ketika menang lawan Mozambik, Indonesia akan naik rankingnya di FIFA Teman Pro 2.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Olahraga Teman Pro 2 ya. Nah buat kamu Teman Pro 2 ya, ini kan udah mau Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Nah biasanya memang kalau di Piala Dunia ini banyak sekali yang berkontribusi Teman Pro 2 ya. Tentu saja apa yang dikenakan oleh para pemainnya, yakni jersey nih Teman Pro 2. Nah kalau biasanya memang ya jersey sepak bola ini cuma dipakai buat gaya atau dukung tim favorit Teman Pro 2, ternyata sekarang ada tren baru ya yang memang jauh lebih keren, yakni ada jersey ramah lingkungan Teman Pro 2. Dan menjelang Piala Dunia FIFA 2026, sepak bola ini mulai bergerak ke arah yang lebih jauh Teman Pro 2. Salah satunya berasal dari beberapa produsen aparel olahraga ya, seperti Adidas dan Nike dan juga Puma Teman Pro 2 ya, yang beraja menghadirkan jersey yang dibuat dari bahan daur ulang nih. Jadi ada botol plastik bekas yang biasanya jadi sampah, sekarang bisa naik level jadi jersey tim nasional Teman Pro 2. Konsep ini juga bukan cuma soal fashion olahraga ya, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan nih. Karena memang industri fashion termasuk penyumbang limbah terbesar di dunia ya, maka sepak bola juga ikut ambil bagian buat mengurangi sampah dan polusi tersebut Teman Pro 2. Pokoknya bayangin aja deh Teman Pro 2 ya, jersey yang dipakai para pemain idola kita semua nih di lapangan ini ternyata berasal dari limbah plastik yang didaur ulang ya dengan teknologi khusus. Selain itu tetap ringan dan juga nyaman dipakai atlet nih, dan produksinya juga lebih hemat, keadaan juga mengurangi emisi karbon. Keren banget Teman Pro 2 ya. Nah menariknya lagi Teman Pro 2, desain jersey-jersey menuju Piala Dunia 2026 ini juga makin futuristik nih. Ada teknologi pendingin tubuh, bahan yang lebih breathable atau lebih apa ya istilahnya, lega gitu ya, gampang untuk bernafas gitu ya. Sampai desain yang terinspirasi dari budaya masing-masing negara Teman Pro 2. Tapi memang Teman Pro 2, di balik semua inovasi itu apakah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga nih dari para fans, yakni adalah apakah ini benar-benar peduli lingkungan atau cuma strategi marketing nih? Oh. Karena memang Teman Pro 2 ya, ini dilansir dari Detik Sport ya. Faktanya bahwa FIFA juga sempat mendapat sorotan soal dampak lingkungan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ya, yang melibatkan 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih. Karena perjalanan tim, supporter, dan logistik dalam jumlah besar ini dinilai bisa meningkatkan emisi karbon Teman Pro 2. Tapi meski begitu ya, langkah penggunaan jersey daur ulang ini tetap dianggap sebagai awal yang positif ya Teman Pro 2 ya. Setidaknya dunia sepak bola ini mulai sadar kalau pertandingan besar ini bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga soal masa depan bumi. Keren banget Teman Pro 2. Jadi buat kita Teman Pro 2 anak-anak muda ya, ketika kita mendukung sepak bola, mendukung tim-tim di manapun itu, entah itu di negara ataupun klub-klub gitu Teman Pro 2 ya, ini ternyata kita juga bisa mendukungnya lewat gaya hidup yang lebih peduli lingkungan kayak gitu Teman Pro 2. Jadi gimana nih di Piala Dunia FIFA 2026 ini Teman Pro 2, apakah sudah ada satu tim jagoanmu yang kamu prediksi bisa akan memenangkan kompetisi ini Teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Masih di Santai Siang bareng Bagas dan masih ngomongin soal Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Indonesia Internasional maksudnya ya, atau FIFA ini akan menerapkan gestur resmi anti rasisme nih teman Pro 2 pada gelaran Piala Dunia tahun ini ya. Dan kebijakan itu juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola ya. Menurutku ini bagus banget teman Pro 2 ya. Dan pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit, dan sinyal ini dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada teman Pro 2 ya. Dan gestur tersebut juga menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme teman Pro 2. Dan setelah menerima sinyal, wasit ini wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA nih. Tahap pertama ini berupa penghentian sementara pertandingan disertai dengan peringatan resmi ya. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan teman Pro 2. Dari Presiden FIFA Gianni Infantino ini sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no racism ini merupakan langkah penting nih untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi ya. Dan sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Wow, berarti memang setegas itu teman Pro 2 ya. Dan kebijakan ini juga mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Melawan rasisme ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama, kata Infantino yang dilansir dari laman Inside FIFA teman Pro 2 ya. Dan menurutnya juga mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA teman Pro 2. Nah, Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut nih. Dan hal itu juga sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme teman Pro 2. Keren banget teman Pro 2, olahraga sepak bola semakin kesini semakin modern. Dan banyak hal yang memang harus diperhatikan teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah pembuatan apa namanya kebijakan ini teman Pro 2 ya. Oke deh, keren banget teman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus informasi terakhir di Santai Siang kali ini teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 2 sampai jam 3 akan ada Indonesia Top 20 teman Pro 2 ya. Jadi kali ini Bagas pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 di hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 ini teman Pro 2. Selamat menjalani weekend dan selamat menikmati weekend juga teman Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman Pro 2. Bagas pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RR Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini ketemu lagi bareng sama aku ya. Kita ketemu lagi di Top 20 Indo edisi kali ini. Dan teman, satu jam ke depan ya, jam 2 sampai jam 3, yang pasti Ian akan hadir. Ada 20 lagu Indo terbaik buat kamu semuanya di edisi kali ini. Ini dia teman yang berhasil masuk di chart kita. Aku punya New On Chart. Kali ini di urutan ke-20 ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan yang udah berhasil masuk di chart kita. Gak pake lama teman ya, ini dia buat kamu semuanya, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan di urutan ke-20 atau New On Chart edisi kali ini. X20.

barusan yang udah kita dengerin ya di urutan ke-19, aku punya Tak Terarah, Betran Putra Onsu, yang berhasil masuk di chat kita udah 2 pekan teman ya. Sekarang ada di urutan ke-19. Lanjut lagi di urutan ke-18, aku punya Ardita dengan Cinta Mati. Ini dia lagu judul dibawain sama Ahmad Dhani. Udah 3 pekan di chat kita. Ini dia dari AK Entertainment, Ardita dengan Cinta Mati, naik satu peringkat 19 ke-18. Lanjut di urutan ke-17 ada Fight dengan Kita Apa, yang udah masuk di chat kita 24 pekan ya. Lanjut lagi teman, di urutan ke-16 ada Rizwan Fadila, ada juga RN Boys dan juga Mahalini, yang udah ada di urutan ke-16 ya, dengan Seketika, udah 5 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-15, aku punya Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, yang udah 6 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-14, aku punya Bianca Dimas featuring The L1s ya, dengan Sejauh Ku Memandang, yang udah 7 pekan di chat kita. Gak pakai lama temannya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15 dan juga 14 di Top 20 Indo. Mix Active.

87,9 Pro 2 RR Malang, teman Pro 2 di urutan ke-13. Aku punya Marcel featuring Rima Melati. Mulainya di sini yang udah berhasil masuk di chat kita. Udah 8 pekan ya. Kali ini ada di urutan ke-13. Lanjut teman, buat kamu semuanya lanjut lagi ya. Ini dia di urutan ke-12. Aku punya Pernah Muda dari Deria. Dulu dibawain sama BCL ya. Ini dia Pernah Muda yang udah ada di urutan ke-12. Udah 9 pekan di chat kita. Urutan ke-11 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah 10 pekan ya di chat kita di Top 10 Indo. Lanjut di urutan ke-10 ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah 11 pekan di chat kita. Sementara di urutan ke-9 kali ini ya, ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama, 12 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-8 Ya Kamu Yura Andini yang udah 13 pekan di chat kita Top 10 Indo. Lanjut di urutan berikutnya 7 ya, Aku Punya Mahalini untuk Yang Bersamanya udah 14 pekan di chat kita. Oke teman, langsung ya buat kamu semuanya di urutan ke-12, 11, 10, 9, 8 dan juga 7 di Top 10 Indo. Ini

Oke, teman Pro 2 yang udah kita dengerin ya, ada It Gitaf dengan Setia Aku Sebelum Hujan yang udah 15 pekan di chart kita, lama juga teman ya, udah ada di urutan ke-6 ya untuk edisi kali ini. Lanjut, aku mau present lagi buat kamu semuanya. Mau aku present berikutnya di urutan ke-5, aku punya Kawin Lari dari Marenzoa featuring Rai Putra yang udah 16 pekan di chart kita. Lanjut, di urutan ke-4 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku yang berhasil di chart kita kali ini sampai 17 pekan teman ya. Berikutnya di urutan ke-3 aku punya Nostalgia Iya dari Diki Khalif yang udah 18 pekan di Carita. Gak pakai lama teman ini buat kamu semuanya. Di urutan ke-5, 4 dan juga 3 untuk edisi kali ini.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman Pro 2. Barusan yang udah kita dengerin di urutan kedua, teman ya. Di urutan kedua, aku punya kau dari Bila Indrajaya barengan sama Maudy Ayunda. Oke, sebelum kita putar yang udah ada di Jawarun tadi sekali ini, aku mau putar dulu buat kamu semua, dari recap ya, dari urutan 20 sampai urutan yang kedua. Ini buat kamu semuanya, recap untuk edisi kali ini.
1: X20.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman Pro 2, ada Afgan dengan kacamata yang akhirnya menjadi jawara untuk edisi kali ini ya. Afgan dengan kacamata berhasil ada di chat kita dan sekarang menjadi jawara untuk edisi kali ini teman ya. Oke teman, aku kayaknya harus pamit teman ya, karena habis ini ada Safa juga. Oh iya teman ya, buat kamu semuanya yang selalu ngasih masukan, terima kasih juga buat semua rekomendasi yang udah kamu kasih ya buat aku. Sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih ya buat semua label dan juga menjemput artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih, ada Emotion Entertainment, ada Hit Record, AK Entertainment, ada juga Elvas Music, My Music Record, Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Record, Deredia Music, ada juga Hit Record, Weda Official, Record Indonesia, Cadas Pustaka Music, Idgitab Music, Universal Music Indonesia, Orsha Music, Musika Studio, Trinity Optimal Production, ada juga Alpha Record, pokoknya buat semua label ya, yang selalu memberikan support ya. Terima kasih selama ini. Yang pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam Pro 2.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng sama Salva di Top 20 Manca untuk edisi hari ini ya, di tanggal 6 Juni 2026, which is like awal bulan Juni, teman Pro 2. Semoga aja bulan ini banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kamu. Yes, yang pasti teman Pro 2 ya, di kali ini ada dua single terbaru yang masuk ke chart kita. Yang pertama adalah soundtrack theme song dari Viva, ada Shakira bareng sama Bruno Boys dengan Die Die. Ini lagunya enak banget dan kerasa banget bolanya kita tahun berdua. Up next di oncer kita punya The Chainsmokers bareng sama Ox ya dengan 5 past 3. So, untuk yang belum penasaran, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirin. Ini dia di posisi ke-20 dan juga 19 untuk dua new oncer kita kali ini. Make 20.

2019 adalah single dari Sabrina bareng sama Dona dengan Bring Your Love, teman produser. Ini single enak banget ya, dan for sure untuk kamu yang suka banget sama single ini juga bisa request lagu tersebut di program request kita di Produser Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 pagi kayak gitu. Up next nanti di posisi ke-17 ini naik 2 peringkat ada single dari Extraordinary Heroes ya dengan Voyager. Dan up next di posisi ke-16 ada Lisa barengan sama Anima dengan The Bad Angel teman produser. So, dan selanjutnya di posisi ke-15 we have Lady Gaga nih barengan sama Doechii yang udah naik 2 peringkat dengan Runway yang merupakan soundtrack dari The Devil Wears Prada yang kedua. So, untuk kamu teman produser, ini dia di posisi ke-17, 16 dan juga 15.

Produa, selamat menikmati weekend kali ini. So for sure teman Produa ya, udah beberapa hari ini Malang as we know ini sedingin itu. Jadi jaga kesehatan dengan baik teman Produa. Dan for sure juga gak sampai lupa untuk jaga asupannya, olahraga, dan banyakin minum vitamin juga gitu. Dan pastinya barusan aja udah kamu dengerin nih, di posisi ke-14 adalah single dari BTS ya. Ini single terbarunya yaitu Swing. Dan up next, nanti aku bakal hadirkan single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up yang udah naik 2 peringkat. 12 nanti bakal ada single dari Bruno Mars dengan Risk It All. Yang ini adalah single bener-bener enak banget, sesweet itu. Dan kayaknya sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu kayak gini nih barengan sama Someone Special, kayaknya bakal se-happy itu teman Produa. 11 udah naik 2 peringkat, ada single dari Somber dengan Homewrecker. So teman Produa, langsung aja tanpa basa-basi aku bakal hadirin ini dia yang ada di posisi ke-13, 12 dan juga 11 untuk kali ini. Yeah.

Malam Pro 2 sore-sore nih, enaknya kalau misalnya gak ngapa-ngapain tuh nonton OTT gitu ya, atau bahkan mungkin nonton YouTube or even baca-baca buku aja sih untuk kamu yang lagi malas keluar, karena biasanya kalau weekend itu serame itu teman Pro 2 ya. Oke, whatever you do teman Pro 2, semoga kamu masih bisa happy dan juga menikmati apapun aktivitas kamu di sore hari ini. Dan yes, barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-10 nih ada Serelation ya dengan Midnight Sun. Dan up next nanti aku bakal hadirin di posisi ke-9 yang udah naik satu peringkat ada Heart to Heart dengan Brute. 8 we have 21 Pilot dengan Red Pad teman Pro 2, dan posisi ke-7 yang udah naik 2 peringkat ada Niall Horan dengan Drive Safe teman Pro 2. So langsung aja tanpa basa-basi, ini dia di posisi ke-9, 8 dan juga 7 untuk kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2 di posisi ke-6 sudah kamu dengerin tadi adalah single dari Harry Styles dengan Aperture ya. Dan up next posisi ke-5 we have Stekau dengan Catching. Empat teman Pro 2, nanti juga kamu bakal dengerin salah satu soundtrack dari Zootopia yang kedua, Zoo dari Shakira, yang ini juga singlenya enak banget. Kayaknya emang Shakira ini gak pernah tua gitu ya, bener-bener spiritnya luar biasa, suaranya juga tetap dan amazing banget, bikin speechless teman Pro 2 ya. Selesai tanpa basa-basi, ini dia yang ada di posisi ke-5 dan juga 4 untuk kali ini.

Pro 2 udah ada di posisi ketiga aja. Barusan ada single dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill yang udah naik 2 peringkat. Up next, runner up, kita punya single dari Elite dengan Not Cute Anymore. Dan untuk kamu yang tadi gak sempat dengerin dari awal dan penasaran ada siapa aja sih dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2, nanti aku bakal puterin recapnya untuk kamu. So, langsung aja teman Pro 2, Here Is It di posisi ke-2 dan juga recap untuk kali ini sebelum nanti ke Jawara. So here is it. Enjoy. Mix 2.

Yes, teman Pro 2 di posisi pertama untuk kali ini we have Miley Cyrus dengan Dream As One ya, yang merupakan soundtrack dari Avatar. Dan congratulations untuk Miley Cyrus, teman Pro 2. Satu single yang harus dua single maksud Safa yang harus keluar adalah single dari Olivia Dean dengan So Easy dan juga Curtis dengan Fashion. It's so sad, teman Pro 2 ya, untuk mereka yang enggak bisa lanjut lagi, but ya yeah, it's okay karena masih ada single-single terbaru yang cukup enak-enak, teman Pro 2. And yep, I think that's all untuk edisi kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune, teman Pro 2. Dan jangan lupa gitu ya untuk tetap di sini karena masih banyak banget program-program yang bakal nemenin kamu sampai nanti malam. See you again next time, teman Pro 2 di Top 20 Maca untuk kali ini. Have a great day, teman Pro 2, dan selamat menikmati weekend kamu kali ini. See you again next time. Bye bye.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Viral Putri. Informasi pertama, Jonathan Christie memastikan tiket perempat final Polytron Indonesia Open 2026. Ia mengalahkan Alwi Farhan dalam laga 3 game selama 75 menit. Jonathan menang dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-16. Pertemuan senior dan junior tersebut berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Jonathan mengakui pertandingan tidak berjalan mudah. Ia menilai kepercayaan diri Alwi sedang meningkat setelah tampil apik di Singapura. Alwi merasa telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya pada pertandingan tersebut, namun pengalaman Jonathan menjadi faktor pembeda dalam duel tersebut. Kemenangan ini melebarkan keunggulan rekor pertemuan Jonathan menjadi 2-0. Sebelumnya, Jonathan juga menang pada Korea Open 2025. Informasi selanjutnya, semangat menjaga lingkungan hidup terus ditunjukkan generasi muda Kota Surabaya. Salah satunya adalah Nazia Putri Syafira, siswi SDN Sawunggaling 1382 Surabaya. Nazia mengangkat tema Eco Adventure Reforestation yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat melihat kebakaran hutan ketika mendaki di Bukit Bekel, Mojokerto. Melalui proyek lingkungan bertajuk Nobita, inovasi bidara tumbuh alami, Nazia berhasil membudidayakan sebanyak 8.000 tanaman konservasi, khususnya tanaman bidara. Nazia berharap semakin banyak generasi muda yang menjadi agen perubahan demi mewujudkan lingkungan yang hijau, bersih, dan lestari bagi generasi masa depan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Ketemu berdua, ketemu lagi bareng sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu kali ini ya. Di edisi Sabtu 6 Juni 2026 teman Pro 2. Di sini aku bakal menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi terupdate yang pasti gitu ya. Dan juga lagu-lagu pilihan nih untuk menemani kamu di weekend kali ini. Uhuy, malam Minggu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Masih menarik, datang dari Taylor Swift yang kembali resmi merilis lagu tema untuk Toy Story 5 gitu ya, berjudul I Know It, I Know You, teman Pro 2. Lagu tersebut juga udah tersedia di berbagai platform streaming gitu ya, sejak hari Jumat kemarin. Lagu itu sendiri ditulis dan juga diproduseri bersama Jack Antonoff. Taylor kembali menghadirkan nuansa country nih, yang menjadi akar perjalanan musiknya. Melodi ringan dengan sentuhan harmonika membuka lagu tersebut. Suasananya juga hangat gitu ya, terinspirasi dari perjalanan karakter si Jessie dalam Toy Story 5 ini. I Knew It, I Knew You ini mengangkat kisah pertemuan kembali dua sahabat lama, teman Pro 2. Liriknya sendiri menghadirkan rasa-rasa nostalgia yang cukup lembut dan juga emosional nih. Dan melalui media sosial gitu ya, Taylor menyebut proses penulisan lagu ini terasa istimewa karena pengalaman itu menjadi perjalanan baru sekaligus membawa dirinya ini pulang ke akar musiknya. Dia juga mengaku senang dapat menciptakan karya untuk karakter Jessie gitu ya. Taylor juga menyebut dirinya ini penggemar Toy Story sejak masih berusia 5 tahun, teman Pro 2. Penyanyi tersebut juga berterima kasih kepada Andrew Stanton atas kesempatan itu. Dia juga turut memberikan penghormatan kepada Randy Newman sebagai komponis legendaris dari film Toy Story sendiri. Dan menurut Taylor gitu ya, lagu tersebut lahir dari kekaguman terhadap karakter-karakter Toy Story ini. Tokoh-tokoh itu dianggap memberi hiburan dan juga pelajaran berharga sejak masa kecilnya, teman Pro 2. Andrew Stanton juga menilai lagu karya Taylor Swift ini menyatu dengan cerita film. Dia itu memuji banget nih kemampuan penyanyi itu untuk memahami perkembangan karakter dari si Jessie gitu ya, secara mendalam, teman Pro 2. Dan selain merilis lagu digital, Taylor ini menawarkan ada 3 edisi CD eksklusif. Sementara itu untuk Toy Story 5 sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 19 Juni mendatang, teman Pro 2.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini, dan aku punya informasi menarik nih seputar konser EXO yang bertajuk EXO Planet 6 X Horizon yang digelar di Venue Indonesia Arena Jakarta. Pertunjukan musik grup idola asal Korea Selatan itu berlangsung selama 2 hari ya, di tanggal 6 sampai tanggal 7, which mean di hari ini sampai besok teman Pro 2. Promotor Diandra Global Concert ini mengumumkan jadwal masuk khusus bagi pemegang tiket kelas utama melalui unggahan media sosial resminya nih. Jadi pemegang tiket kategori Cat A, XOL dan juga Cat 1 dan juga Horizon Box dapat memasuki gerbang utama pada pukul 12 gitu ya. Dan pintu untuk menghadiri sesi pengecekan suara aka check sound bagi ketiga kategori tersebut dibuka di jam 3 sore sampai di jam 4 sore teman Pro 2, which means sekarang nih ya. Dan sesi soundcheck eksklusif yang gak menjadi salah satu agenda utama bagi para penggemar ini di jam jadwalkan dimulai tepat pukul 4 sore teman Pro 2. Sementara itu untuk pemegang tiket kategori Cat 2, Cat 3 dan juga Cat 4 memiliki jadwal kedatangan yang berbeda nih dibandingkan kategori utama. Dan menonton kategori Cat 5 dan Cat 6 juga mengikuti jadwal masuk sore hari yang memang sudah ditetapkan oleh promotor. Gerbang utama bagi seluruh pemegang tiket gitu ya dibuka mulai pukul 3 sore dan seluruh penonton pada kategori tersebut baru diperbolehkan memasuki area konser di jam setengah 5 nih teman Pro 2. Sebelum memasuki area pemeriksaan keamanan gitu ya, penonton diwajibkan menukarkan e-voucher menjadi gelang resmi pada loket tiket yang sudah tersedia. Gelang tersebut juga harus ditunjukkan kepada petugas keamanan sebelum pengunjung mengantri di pintu masuk arena konser gitu ya teman Pro 2. Dan petugas keamanan ini bakal melakukan pemeriksaan barang bawaan dan juga pemindaian kode batang pada gelang tiket di area masuk utama. Dan seluruh pengunjung ini diwajibkan untuk mengantri dengan tertib gitu ya sebelum memasuki ruangan pertunjukan untuk menyaksikan konser ini berlangsung. Dan buat para XOL yang menggunakan transportasi umum, jadi kamu dapat menggunakan MRT dan turun di stasiun Istora Mandiri teman Pro 2, kemudian ya jalan kaki lah ya sekitar 1,6 kilo gitu menuju lokasi ya. Agak lumayan nih buat kamu yang gak terbiasa jalan agak jauh teman Pro 2, tapi demi menonton EXO sih teman Pro 2 harusnya apa aja harus ditabrak gak sih? Dan juga ada beberapa pilihan transportasi publik lainnya buat kamu yang menggunakan KRL gitu ya, kamu bisa turun di stasiun Palmerah dengan jarak ya jalan kaki sekitar 900 meter gitu ya menuju gerbang 11 nih. Dan para penonton juga dapat turun di halte gerbang Pemuda atau halte Petamburan teman Pro 2 yang menggunakan Transjakarta gitu ya. Kamu bisa melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi daring menuju Indonesia Arena. Emang agak lumayan untuk masuk ke area Indonesia Arena teman Pro 2, tapi lagi-lagi demi EXO nih harusnya diiyain aja gak sih? Jalan agak lumayan sih tapi jaraknya teman Pro 2, tapi ya demi menonton EXO dan juga kesehatan kamu teman Pro 2 ya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Ya teman bro, dua waktu sudah menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya aku putarkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya

Agung, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yang teman bro dua masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu gitu ya, yang beragama muslim teman bro dua. Dan juga aku mau mengucapkan selamat menikmati malam minggu kali ini gitu ya, udah hari Sabtu aja gak kerasa ya teman pro 2. Sekarang udah tanggal 6 aja di bulan Juni. Kenapa bulan Juni kali ini rasanya setuat-buat sekali teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana karena masih barengan sama Vira di sini. Aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya teman pro 2. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

Ria Sore Ceria kali ini gitu ya. Kalau misalkan lagi weekend kayak gini gitu ya, biasanya kita menghabiskan waktu itu biar kayak ya nonton film sendirian gitu ya. Atau mungkin kamu jalan-jalan bareng teman-teman kamu, teman Pro 2. Tapi aku punya informasi spesial buat kamu para penikmat film gitu. Karena Netflix ini bakal menghadirkan film thriller kriminal Spanyol berjudul The Market Woman yang disutradarai oleh Gabe Ibanez nih. Film ini sendiri berlatar di Barcelona dan juga tayang di Netflix pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Film ini mengisahkan misteri seorang perempuan muda yang ditemukan dalam kondisi terikat dan dibungkam di dalam sebuah kontainer pengiriman barang nih. Perempuan tersebut ditemukan dengan sejumlah bekas penyiksaan di tubuhnya dan mengalami amnesia. Ia tidak mengetahui identitas dirinya maupun bagaimana dia bisa berada di lokasi tersebut. Dan kasus ini kemudian menjadi fokus penyelidikan aparat setempat yang berusaha mengungkap latar belakang korban dan juga para pelaku yang terlibat nih. Tokoh utama dalam film ini adalah Anna Ripoll yang diperankan oleh Candela Peña. Anna merupakan penyelidik kasus perdagangan manusia yang baru kembali bertugas setelah menjalani cuti akibat tragedi pribadi yang dialaminya nih. Kasus perempuan misterius tersebut juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam karir Anna, teman Pro 2. Korban ini menjalani perawatan medis gitu ya untuk memulihkan kondisi fisik dan juga mengatasi amnesianya. Sementara itu Anna berupaya mencari petunjuk yang dapat mengungkap identitas para korban. Dan dalam penyelidikannya sendiri, Anna ini dipaksa bekerja sama dengan Quique Zárate yang diperankan oleh Paul Lopez. Namun hubungan keduanya ini tidak berjalan mulus karena Anna mencurigai rekannya itu menyimpan agenda tersembunyi nih. Dan situasi semakin rumit ketika seorang pembunuh bayaran menyerang korban di rumah sakit, teman Pro 2. Bakal seru banget nih kayaknya film teman Pro 2 ya. Peristiwa tersebut juga memicu munculnya kemampuan bela diri tingkat tinggi yang dimiliki oleh perempuan misterius itu. Serangan tersebut juga membangkitkan kilasan ingatan yang selama ini tersembunyi dalam pikirannya. Petunjuk-petunjuk baru dari ingatan si korban juga menjadi kunci bagi para penyelidik untuk mengungkap identitas aslinya nih. Jadi mereka juga berusaha mengetahui alasan mengapa perempuan tersebut menjadi target dan siapa pihak yang berusaha membungkamnya. Film ini diadaptasi dari novel La Desconocida karya Rosa Montero dan juga Oliver Truk yang terbit di tahun 2023, teman Pro 2. The Market Woman menghadirkan kisah penuh ketegangan tentang pencarian identitas, jaringan kejahatan dan juga perjuangan mengungkap kebenaran. Film ini kayaknya bakal seru banget untuk ditonton deh, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu nontonnya di weekend kali ini, sambil cemil-cemil nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, Koma Pro 2 masih bareng sama Vira gitu ya di sore ceria. Dan kali ini kita ada di Musik Aktif Teman Pro 2, yang mana Musik Aktif ini atau akselerasi kreatif musik adalah sebuah dukungan gitu ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi yang mendukung promosi dan juga distribusi para musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Bekundalo Waru Teman Pro 2 untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personil band juga menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitch Terror dilakukan di berbagai lokasi yang ada di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur ya. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional nih, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh dengan solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang gitu ya, baik secara fisik maupun batin, Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal putarkan gitu ya sebuah lagu dari Bekundalo Waru dengan Hello, We're Coming Back.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Itu Mang Bro 2 masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini. Dan aku punya informasi menarik, apalagi buat kamu yang suka banget nonton film ataupun drama gitu ya, especially drama Korea itu Mang Bro 2. Karena Netflix ini menghadirkan serial drama aksi sekolah terbaru berjudul Teach You Listen gitu ya. Dan drama Korea Selatan ini diadaptasi dari webtoon populer yaitu Get School karya Choi Young-taek dan juga Han Garam. Serial tersebut ditulis oleh Lee Nam-kyu, Kim Dahee, Moon Jung-ho serta disutradarai oleh Hong Jong-chan. Drama ini dibintangi oleh Kim Mu-yo, Lee Seung-min, Jin Ki-jo dan juga Pyo Ji-hoon ya. Dilansir dari To Room by Netflix. Kisahnya sendiri berlatar dunia pendidikan yang ada di Korea Selatan yang menghadapi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah gitu ya, serta menurunnya kewibawaan guru di ruang kelas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah ini membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau Educational Rights Protection Bureau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Lembaga tersebut juga diberikan kewenangan khusus untuk menangani berbagai pelanggaran di lingkungan sekolah nih. ERPB ini juga memiliki otoritas menggunakan intervensi fisik dan juga tekanan psikologis guna mendisiplinkan para siswa yang bermasalah serta mendorong reformasi sistem pendidikan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Na Hwa Jin yang diperankan oleh Kim Mu-yol gitu ya. Dia merupakan agen khusus dari ERPB yang ditugaskan ke berbagai sekolah bermasalah untuk membongkar nih kelompok siswa yang berkuasa nih. Memang suka-suka membuli ya. Dia juga menangani praktik korupsi dalam lingkungan pendidikan dan juga memulihkan ketertiban di sekolah. Dan dalam menjalankan misinya sendiri, Hwa Jin didampingi oleh Im Han Rim, mantan anggota pasukan khusus yang kini menjadi inspektur ERPB. Sementara itu, Choi Gang-sok digambarkan sebagai Menteri Pendidikan sekaligus pendiri lembaga tersebut, teman Pro 2. Karakter lainnya adalah Bong Geun-dae, asisten direktur ERPB yang merupakan lulusan dari KAIS nih. Kehadiran para tokoh ini juga menjadi bagian penting dalam upaya menegakkan disiplin dan juga memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap mengalami krisis. Dan serial ini sendiri juga mengangkat isu kekerasan pelajar, otoritas guru, dan juga reformasi pendidikan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai macam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, RGG Studio memperkenalkan game terbaru berjudul Stranger Than Heaven dalam ajang Summer Game Fest 2026. Kejutan terbesar datang dari kehadiran Tupac Shakur yang tampil sebagai karakter bernama Amaru dalam game tersebut. RGG Studio menyatakan penggunaan sosok Tupac ini dilakukan secara resmi dengan izin dari pengelola warisannya dan tanpa menggunakan teknologi AI. Kepala RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, menyebut karakter Amaru memiliki peran penting dalam alur cerita dan bukan sekedar penampilan singkat. Stranger Than Heaven dijadwalkan rilis secara global pada 15 Januari 2027 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Berita berikutnya teman Pro 2, aktor Korea Selatan Byun Woo Sok mengaku antusias setelah dipercaya memerankan Sung Jun Win

0: Sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
0: Selamat malam teman Pro 2.
4: Selamat malam.
0: Ketemu lagi barengan sama Vira. Masih sama Vira sih sebenarnya gitu ya.
4: Dan kali ini juga barengan sama Tania gitu ya. Karena tadi kan Vira sendirian. Dan
0: betul,
4: kali ini di MLC spesial banget ini. Tania udah join karena aku mau spesial juga sih sebenarnya.
0: Oh, kamu mau spesial juga gitu ya.
4: Betul.
0: Kamu gak bisa sih membiarkan aku sendirian aja untuk menjadi spesial.
4: Aku terlalu cinta sih sama kamu.
0: Oh, terima kasih ya.
4: Aduh, kayaknya ini pendengar Pro 2 gak teman Pro 2 kayak yang dengerin kayak ih geli banget ya. Dua
0: ya. Memang ya kita dua-dua centil itu teman Pro 2.
4: Kembali digabungin nih begini nih jadinya nih.
0: Benar. Dan juga kembali menemani malam minggu kamu. Iya. Siapa nih malam minggu kamu sendirian aja.
4: Betul.
0: Tenang jadi, saja kamu gak bakal sendirian karena bakal kita temenin teman Pro 2.
4: Betul. Dan kali ini juga spesial banget ya Vira, karena hari ini kita juga bergabung di Pro 2 Jawa Timur. Ada Pro 2 mana aja nih Vira nih?
0: Ada Pro 2 Surabaya, ada juga Pro 2 Jember, Madiun, dan juga Sumeneb dalam MLC
4: Music Live Chat.
0: Dan yang pasti gitu ya, kalau misalkan kita lagi Music Live Chat, gak bakal cuma kita berdua aja dong yang pasti.
4: Betul,
0: ya.
4: Masa kita ngobrolnya berdua aja, karena kita bukan musisi juga sih Vira.
0: Benul,
4: ya.
0: Benul. Kita sebenarnya kita musisi
4: di kamar mandi.
0: Nah, itu tahu.
4: Nah, ini kali ini udah bergabung bersama aku dan juga Vira, tapi ini sayang banget ya ternyata teman Pro 2 bergabungnya cuma bisa lewat Zoom aja, enggak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini teman Pro 2. Jadi udah ada siapa sih ini? Udah ada Bentre Amor Fati nih teman Pro 2.
0: Kita sapa dulu. Selamat malam.
4: Selamat malam. Kayaknya ini ya suaranya masih belum terdengar jelas mungkin ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Nah, ini dia nih terdengar dengan jelas. Bagaimana nih kabarnya Bentre Amor Fati pada malam hari ini?
5: Baik.
4: Alhamdulillah di ini ya di malam-malam minggu ini akhirnya kita juga ditemenin barengan rame-rame banget ini ya teman Pro 2 barengan sama Bentre Amor Fati nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu kali
0: betul,
4: ya.
0: Betul. Siapa aja sih yang ada di Bentre Amor Fati ini?
4: Betul.
5: Dari kanan, Omre, penggabung.
0: Ada siapa tuh?
5: Cherry.
0: Oh, Regi.
4: Sebelumnya ini kita boleh memanggilnya Mas atau apa nih?
5: Mas.
4: Atau apa nih? Nyamannya dipanggil apa nih?
5: Nama aja.
4: Nama aja, nanti kita kayak enggak sopan gitu.
0: Iya, kayak agak ada sungkan-sungkannya sedikit gitu.
5: Nama.
0: Oke, panggilnya Mas aja.
4: Mas aja ya.
5: Oke.
4: Mungkin bisa lanjut lagi nih perkenalannya.
5: Saya dari Pati.
0: Oke.
5: Saya Tommy. Saya dari Timor.
4: Oke, bisa lanjut aja.
0: Oke.
4: Itu dia member-member dari Tre Amor Fatih ya teman Pro 2.
0: Yes, tadi ada yang siapa namanya tadi ada Mas Regi gitu ya. Ada Mas Ewing, ada Mas Tommy dan juga ada Mas Didi teman Pro 2. Dan kita mau tanya sih sebenarnya gitu ya, karena nama bandnya aja Tre Amor Fati.
4: Betul.
0: Ada cerita apa nih, ide-ide apa di balik nama band kalian ini?
5: Tre Amor Fati, karena biasanya Amor Fati adalah yang cinta. Tre sebenarnya dari mana? Gitu. Kalau dalam Spanyol, jadi tiga orang hadir, sekarang seminggu.
0: Oke. Bisa diulangin lebih pelan-pelan lagi enggak, karena suaranya hilang-hilang nih.
4: Betul, di sini agak putus-putus begitu.
5: Oke, percaya pasti ini adalah intinya cinta-cinta. Mencintai dia sedangkan P itu dan ini kalau sama kita.
0: Oke.
5: Itu terus kita pakai malaikatnya karena menyampaikan doa kami untuk kepada lebih cepat nyampe ini.
4: Oke, jadi ini namanya dari bahasa Spanyol ya.
0: Saling mencintai, mencintai itu kayak ada ininya ya, amor-amornya gitu.
4: Amor.
0: Ya.
4: Mi amor.
0: Mi amor, boleh banget.
4: Cuman bisa gitu doang sih bahasa Spanyol.
0: Iya, tapi boleh juga diceritain gak sih gimana awal pertemanan kalian ini sampai menjadi band Tre Amor Fati ini?
5: Kita berteman dari 20 tahun ya. Terus kita ya 20 tahun lah.
4: Oke, berarti bertemannya udah cukup lama juga ya, ternyata ini udah 20 tahunan gitu ya.
5: Udah.
4: Jadi waktu awal mikir mau membentuk band Tre Amor Fati ini sendiri, gimana sih pikiran-pikiran awalnya begitu?
5: Pikiran awalnya karena sebenarnya dari kita sudah terlalu tahun terakhir 2004 sudah sempat pro. Saya sendiri diarah kita sibukkan kegiatan mas kita kerja pasin lah tangga anak dan
0: Oke.
5: Terus akhirnya mulai malah dari November kumpul lagi kita bertekad untuk memakai program kita kerja yuk sampai AFP kita single kita garap kami 3 bulan.
0: Oke,
4: begitu ternyata teman berdua
0: ada ini. Ada single-single juga ya udah mulai tercipta gitu ya teman berdua gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi gitu ya teman berdua, kita coba dengarkan dulu aja nggak sih lagunya dari Tre Amor Fati teman berdua.
4: Judulnya ini Perih, jadi enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, 82 masih barengan sama Vira dan juga tadi ya di MLC Berjaringan.
1: Betul nih. Di malam hari ini seperti yang udah kita beritahu tadi ya 82, di sini udah bergabung bersama kita berdua ada Bentre Amor Fati nih 82.
0: Yes, benar banget. Bandnya mas-mas semua nih isinya gitu ya. Para pemuda-pemuda semua nih isinya.
1: Betul, 82. Luar biasa ini semangatnya juga sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Kita

0: Kakaknya nih ya. Oh iya.
1: Semangat.
2: Semangat
0: dong. Oke deh, kalau misalkan kita kita kan tadi udah tanya ya, kayak sejak kapan sih grup ini tuh mulai terbentuk gitu kan. Katanya tadi sudah berteman sama 20 tahun ya. Dan tadi juga udah nyenggol-nyenggol ada kata-kata single-single juga.
2: Betul gitu kan? Dan tadi juga udah kita dengerin bersama-sama gitu ya, salah satu lagu dari Triamor Fatih yang berjudul Perih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin arti lagunya, terus mungkin makna-makna yang ada di dalam lagu Perih ini sendiri. Gimana tuh Mas?
1: Coba Mas Tommy ke Perih itu lagu ini tercipta ketika sih ya. Kita kan ya bisa jadi persoalan juga sih ya, tentang kehidupan yang normal lah ya. Tentang kehidupan yang sering terjadi lah.
2: Oke, jadi berarti lagu Perih ini sendiri memang diambilnya dari kehidupan gitu ya Mas ya?
1: Ya.
2: Tapi ada gak sih pengalaman pribadi yang dimasukkan lah ke dalam lagu Perih ini Mas?
1: Ada deh.
2: Boleh mungkin yang di-spill-spill ke teman Pro 2. Apa sih pengalaman pribadi yang memang ditujukan di lagu Perih ini?
1: Ada sebagian sih ya. Ya mungkin terjadi juga. Ya, bukan ya, dokter publik.
2: Oke.
1: Tapi mungkin kalau orang lain jadi ke orang lain.
2: Oke.
0: Jadi ada inilah ya yang private gitu.
2: Betul.
0: Ya. Ya mungkin juga teman-teman Pro 2 kalau waktu dengerin lagunya sendiri pun kalian mungkin bisa relate ya. Apalagi kayak sambil sekalian membaca liriknya gitu. Betul, ya teman-teman
2: mungkin
0: Pro 2.
2: Nanti kalau misal kamu dengerin lagunya sambil baca liriknya mungkin ada kali ya ngerasa kayak iya sih kayak relate juga ya.
0: Benul,
2: ternyata.
0: Benul.
2: Tapi kalau boleh tahu nih Mas, lagu Perih ini sebenarnya udah ditulis sejak kapan gitu ya?
1: Ya,
0: 2004. Wow, 2004.
2: Wow, aku baru 1 tahun. Betul. 2006.
1: Iya,
2: 2006. Oke, 2006 ditulis lagunya. Terus dirilisnya di 2026 ini.
1: Yes.
2: Wow.
0: Kenapa nih ya? Ada alasankah kenapa lagu ini baru dirilis 20 tahun kemudian?
1: Iya, itu tadi karena justru pas kita tahun 2006 kita sempat recording lah, cuman akhirnya malah kitanya sendiri memutuskan kita nggak usah deh gitu, karena kita sibuk dengan kerja dan sebagainya lah, masing-masing punya kehidupan. Gitu.
0: Oh, jadi baru bisa dirilis sekarang karena ya tahun-tahun
2: mementingkan ini dulu kehidupan masing-masing dulu. Jadi nanti dirilisnya baru berkesempatannya di 20 tahun kemudian gitu ya, di yes. 2026 ini. Jadi mungkin setelah lagu Perih ini ya Mas ya, mungkin ada enggak sih udah terpikirkan draft-draft lagu baru gitu mungkin?
1: Sudah ada pasti.
2: Tapi dirilisnya bakal dekat-dekat ini atau nanti nunggu lagi nih Mas kita Mas?
1: Ada single kita insya Allah bulan depan.
2: Cukup cepat ya, juga ya untuk ya. Untuk yang kali ini cukup cepat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah penasaran untuk lagu berikutnya, mungkin bisa nunggu aja di bulan ke depan gitu. Bulan ke depan,
0: bulan depan. Oke, tapi bisa di-spill dikit gak sih lagu yang bakal keluar ini bakal menceritakan tentang apa?
1: Kalau

0: aku dan Doni ikut lewat, saya yang bertahan. Jadi ini tak saya, kita yang tahun 99 justru. Jadi kehidupan di dunia yang lebih ke tapi kita bungkus dengan kemasan yang kita.
1: Oh, jadi memang ini lagunya emang ditulisnya cukup lama-lama semuanya gitu ya.
2: Oh, ini kayaknya mengeluarkan draft-draft lama.
1: Betul. Untungnya masih ada gitu ya.
2: Untungnya masih ada gitu ya, masih tersimpan gitu ya.
1: Stok-stok lama. Oke. Jadi kan kalian ini berpisah 20 tahun atau di dalam 20 tahun ini kalian tetap masih ada komunikasi-komunikasi mengenai obrolan-obrolan lah tentang lagu-lagu yang akan dirilis gitu.
0: Nih coba Mas Regi.
3: Oh, ketemu obrolan sih masih ya Mbak, tiap tahun. Yang paling ngucapin kemarin. Lebih ke situ sih. Ini kalau untuk ketemuan intens kayaknya enggak, karena udah lagi pada sibuk masing-masing.
1: Jadi apa kumpulnya bareng lagi Estrea Amor Fati itu baru-baru ini atau udah sebelum-sebelumnya udah kayak ada inisiasi kayak ayo nih aktif lagi Estrea Amor Fati, ayo kita rilis nih lagu Perih ini gitu.
3: Dari awal tahun ya, awal 2026.
1: Oh, jadi memang ya, mulai aktif lagi, mulai dibangkitkan lagi lah ini semangatnya di 2026 awal ini ya Mas ya?
3: Iya, dari Desember. Mutrayat kan lahirnya terakhir 2008. Sempahun Sempahun disitu masing-masing kemulai kemarin 2020 akhir kita punya niat tadi yang belum kita masih ada kan, coba kita garap yuk. Akhirnya tanya teman-teman masih mau enggak, ternyata mereka menyambut mau juga.
1: Oke, tapi apa sih titik apa sih yang kayak kalian semua ini langsung meyakinkan kalau oke, ayo kita lanjutkan ini, ayo kita bangkitkan lagi Estrea Amor Fati gitu. Jadi apa sih yang pertama kali dipikirkan begitu?
3: Kalau titiknya sebenarnya kalender ini kita lebih nanti terus aja Mbak. Kayak dulu kan masih muda kan menggubuh-gubuh banget, tapi nanti menggubuh-gubuhnya nggak jelas. Kalau sekarang mungkin kita lebih jalanin aja lah, tapi dengan sungguh-sungguh.
2: Oke, mungkin sekarang lebih mantap karena udah settle masing-masing gitu ya.
0: Ya salah satunya.
2: Tapi ada nggak sih kendala gitu ya? Karena ini kan lagu, bisa dibilang lagu yang memang udah lama banget ditulis gitu kan, dan baru sekarang di direkamnya gitu. Ada nggak sih kendala-kendala kayak, kayaknya nada-nada kayak gini udah nggak masuk lagi deh di zaman ini, atau kayak tetap mempertahankan nada-nada yang dulu ditulis?
0: Kendala. Hanya masalah master aja, packagingnya supaya lebih modern, terus apa yang ikuti zaman lah, tahunnya pun kita jauh lebih berkembang lah ya.
1: Oke, jadi tetap ada perubahan-perubahan gitu ya, biar ini juga mengikuti zaman. Karena kan awal ditulisnya 2006 gitu ya. Dan sekarang udah 2026 yang pastinya udah berbeda juga mungkin ya selera masyarakat terhadap musik. Apakah merasa begitu, Mas?
0: Betul, iya.
2: Dan dalam proses merekam single Paris sendiri nih, bisa diceritain gak sih kayak apa ya, dinamikanya gimana gitu, kayak apakah juga kembali mengingat gitu ya kenangan-kenangan di tahun kalian masih aktif ngeband bareng-bareng gitu.
0: Dinamikanya ya setelah sekian lama kita tidak jalan bermain musik, tetap ada ya namanya adaptasi. Dengan segala saya sendiri masih gue bisa nyanyi gak ya, kayak gak ada lah. Terus Peggy sendiri udah lama juga nggak main drum, terus Tommy dan Gigit segala dengan segala proses, tapi kita mencoba menikmati lah.
1: Oke, jadi misal nih ya kan tadi kita juga udah mendengarkan bersama-sama nih ya, tentang lagu Perih ini ya, dan teman-teman Pro 2 juga pastinya udah dengerin bareng kita tadi tentang lagu Perih ini gitu ya Mas. Jadi mungkin nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Perih malam ini ya, perasaan apa sih yang diharapkan untuk membekas gitu ya di hati-hati para pendengarnya nanti?
0: Ya semoga sih lagunya diterima, dan seperti yang tadi Mbak bilang, kalau baca liriknya semoga liriknya suara. Karena seperti Tommy bilang, perih kan gak cuma tentang cinta aja, tapi ada tentang kehidupannya dan sebagainya, defense kita mengalami masalah apa dan gitu.
1: Karena memang lalu pengarah
0: penulisannya diterima oleh semua halayak umum.
1: Amin. Tapi memang ya setiap orang itu pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri, memiliki perihnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi menurut emas-emas sekalian nih, emas-emas enggak.
2: Emas berapa, Kak?
1: Jadi menurut Bentre Amor Fati ini, jadi kenapa sih tema luka ini bisa menjadi sangat dekat gitu ya dengan masyarakat-masyarakat saat ini gitu?
0: Kayaknya orang yang patah hati banyak.
1: Aduh, memang ya.
0: Apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, maksudnya betul.
2: Oke, dan juga banyak juga orang yang merasakan kehilangan gitu ya. Kayak ya kayak aku tuh masih sayang sama kamu tapi kenapa kamu menghilang gitu. Aduh, aja.
1: Ini pengalaman pribadi.
2: Tidak untuk umum. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Bentre Amor Fati.
1: Betul.
2: Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87.9 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Ya, selamat malam teman-teman, masih di 87,9 dan juga masih MLC ya, kita Music Live Chat berjaringan teman-teman.
1: Betul, yang mana kalau berjaringan ini pasti bakal disiarkan juga di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenang.
0: Betul, dan seperti biasa sih, udah kita hadirkan lagi ya ini Trea Amor Fati, yang sekali lagi sayang banget bisa hadirnya lewat Zoom aja, gak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini ya Vira ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa, mungkin sekarang lewat Zoom, kalau nanti bulan depan mungkin ya, kalau singlenya yang baru teman Pro 2 udah rilis, mungkin bisa datang langsung ke
0: langsung
1: studio
0: serbu aja nih di Pro 2 aja.
1: Yes. Juga sudah merilis single pertama di tahun 2026 ini setelah sekian lama gitu ya, lagu ini ditulis gitu ya teman Pro 2. Dan gimana nih Trea Amor Fati Band mendapat respon yang paling berkesan sejauh ini tuh kayak gimana sih?
2: Kayak gimana Dit?
1: Ada nggak yang kayak wah aku baru nemu band ini kayak gitu, bagian bagus gitu.
2: Sejauh ini kalau dengerin ke orang-orang sekitar sih, alhamdulillah pada terima suka gitu ya.
1: Oke.
2: Sesuatu yang exciting. Dan berpanjat tinggal.
1: Tapi ada nggak sih teman-teman lama gitu yang kayak kaget kayak oh, akhirnya rilis juga ya lagunya kayak
0: ya
1: gitu.
0: Mungkin dulunya bareng nongkrongnya bareng gitu, yang sekarangnya oh akhirnya dirilis juga nih lagu nih gitu.
2: Ya tentunya pada excited lah ya. Akhirnya lo
0: karena juga 20 tahun tuh juga waktu yang lama ya.
1: Bener.
0: Jadi mungkin teman-temannya juga akhirnya nih dari 2006 dirilisnya 2026 gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah akhirnya kita menguatkan akhirnya tekad kita ya, akhirnya netes juga.
1: Nah itu dia. Ada perasaan lega nggak sih kayak akhirnya lagu ini tuh keluar gitu, kayak udah didengarkan oleh publik?
2: Ya plong banget, pasti yang kayaknya kayak baru melahirkan anak.
1: Aduh.
0: Betul. Dikitnya juga 20 tahun.
1: Iya sih.
2: Lama bener.
0: Jadi kan dulu mungkin kalian waktu om-om ini ya, waktu pertama kali menjadi anak band itu di umur 20-an kah? Atau
2: saya pribadi dari kelas 1 SMA main.
0: Berarti memang masih waktu itu masih muda-muda ya.
2: Masih Belanda masih ada.
0: Oh. Kayaknya enggak yang sejauh itu ya.
1: Kayaknya yang itu enggak deh, Pak.
2: Ya, dari SMA. Kalau Om.
3: Saya dulu ketemu teman-teman masih pakai seragam SD sih dulu.
0: Oh wow. Ini beneran enggak sih?
1: Ini beneran
2: ya? Pakai seragam SD.
0: Kayak kita gak bisa membedakan gitu ya. Ini betul. Mana sih yang betulan, mana yang bercanda gitu.
1: Oke, ini beneran nih berarti ya, waktu ketemu teman-teman yang lain masih pakai baju SD, iya apa enggak?
0: Masa banget ya.
2: Enggak, enggak. Saya menentukan ya, pakai seragam SD kebetulan. Ya, sebenarnya kita sudah SMA, cuman dia pakai seragam SD.
0: Emang mau cosplay aja waktu cosplay itu.
2: Iya. Karena wibu dia.
1: Emang ada anime pakai baju SD di Indonesia?
0: Cosplaynya ini pakai baju SD ya. Aduh okay. Ini berbeda sih. Tapi dulu kan memang kalian ini bermusiknya juga cukup mudah gitu ya. Dan sekarang juga udah terlampaui 20 tahun. Nah menurut om-om sekalian nih ya, ada gak sih perbedaan bermusik saat kalian ini berusia muda dan juga yang masa-masa sekarang begitu?
2: Mungkin lebih ke waktunya lebih teratur ya.
3: Iya, lebih teratur
2: waktunya. Jadi kita udah punya kehidupan masing-masing.
3: Betul. Tapi ya maksudnya dulu menggebu-gebu tapi arahnya kayak gak jelas gitu loh. Yang sekarang kita lebih apa ya, jadi diri sendiri lah istilahnya, secara waktu kita tetap sesuaikan satu sama lain. Tapi arah musiknya tuh jauh lebih jelas lah.
0: Oke, jadi pandangannya juga udah lebih ini ya, udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau misal dulu mungkin main ya udah kayak ya udah main aja lah gitu ya. Terus sekarang udah mulai tersusun dengan rapi gitu ya.
3: Betul.
2: Kalau pandangannya sih udah kabur, Mbak.
1: Aduh. Aduh ya, karena emang udah
0: faktor usia ini.
1: Oke, tapi menurut para om-om sendiri gitu ya.
2: Apakah dari
0: mas dari om agak sungkan gitu ya, Bang. Gitu ya.
1: Tapi apakah band Re Amor Fati sendiri ini memang bakal menjadi proyek jangka panjang kah, atau kayak untuk di tahun ini aja aktif-aktifnya atau gimana?
3: Pengennya sih ya proyek jangka panjang, Mbak, karena masih banyak karya kita sebenarnya yang masih kita simpan untuk insya Allah bisa diterima sama pendengar lah.
1: Amin, semoga aja gitu ya.
0: Semoga nantinya ini kan masih ada, mungkin masih ada ya stok-stok dari lagu-lagu lama yang masih disimpan. Lah keluarin aja lah, Om.
1: Iya, Om. Ya. Tapi masih ada enggak sih lagu?
3: Terima kasih supportnya lo.
1: Oh, iya dong, kita selalu support musisi-musisi independen baru gitu.
0: Betul.
1: Terbang, tapi masih ada enggak sih lagu-lagu yang memang udah lama banget ditulis tapi masih tersimpan di dalam vault gitu?
3: Masih banyak.
1: Masih.
3: Masih kita ngomongin 10 lagu aja lah.
1: Wah, itu lumayan sih. Apakah bakal rilis album juga di tahun ini atau masih single-single aja?
3: Masih kita mainnya single-single dulu kayaknya. Tapi, nanti begitu sudah merasa siap semuanya, album lah.
0: Oke, amin ya, semoga nanti tersegerakanlah ini albumnya jadi. Tapi sebenarnya ini udah nimbun lagu 10 lagu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya alasan dibalik sukanya menimbun lagu ini?
3: Nah. bukan alasan menimbun lagu, memang kebetulan waktu itu juga kitanya sibuk masing-masing ya. After itu kan kita ngurusin anak.
2: Dari uang sekolah,
3: Mbak. Iya kan, akhirnya ya sudah kita simpen di file, kita bongkar-bongkar. Terus tapi yang kita nggak nyangka sih ternyata materinya masih relate dengan zaman sekarang.
0: Walaupun udah tersimpan selama itu ya, dan untungnya masih nyimpen gitu ya.
1: Untungnya mungkin nggak keselip, kayak nggak sengaja kebuang kah atau gimana.
0: Iya, ini gitu ya. Ini siapa nih yang bertugas untuk menyimpan lah folder-folder lagu ini?
3: Saya, cuman belakang ini saya wariskan ke Regi karena dia
2: masih ada tuh ya, wariskan
0: dari saya,
3: jadi saya titipin ke Regi
2: karena saya yang paling muda, Mbak.
0: Oh begitu. Makanya ini langsung di nih gitu.
1: Nah, iya. Tiba-tiba langsung di ospek gitu ya.
0: Betul, langsung diserahkan, serah terima jabatan nih kayaknya.
1: Benar banget, teman pro 2 ya. Ya. Tapi kalau misalkan diminta untuk mendeskripsikan Re Amor Fati sendiri, bisa diberikan enggak sih kayak 3 kata aja yang bisa mencerminkan gitu lah ya. Band Re Amor Fati itu gimana?
3: Re Amor Fati, Regi.
2: Waduh, Tommy dulu deh.
3: Apa tuh? Re Amor Fati itu ya, kita tuh bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kita untuk
2: masyarakat,
3: ke anak-anak kita atau teman-teman kita dengan lagu lah ya, sayur kita.
2: Arya.
3: Karya ya, ya semoga bermanfaat aja dari cerita kita, bermanfaatnya buat mereka. Betul.
0: Oke.
3: Kalau saya Re Amor Fati, jujur, modern, nggak ketinggalan zaman. Iya.
1: Oke. Jujur, modern, gak ketinggalan zaman gitu ya.
3: Iya.
1: Iya sih, sangat-sangat mencerminkan sih.
0: Betul. Ada tambahan lagi nggak nih mungkin?
4: Kalau buat saya mungkin ini sesuatu yang baru buat saya, karena sebelumnya saya bukan di aliran ini.
0: Oh, aliran jadi mana tuh?
4: Saya aliran sungai atas ini. jadi tantangan lah. Semoga bisa beradaptasi dengan musik Preamor itu.
3: Oh, Om Didit nih kebetulan dia anak metal dia.
0: Oh,
3: metal jati dia.
1: Oh, jadi
0: metalhead.
1: Habis dari habis jadi metalhead langsung pindah gitu ya.
3: Iya.
4: Metalheadnya masih terus.
0: Oh, yeah. Masih. Oh, masih. Enggak mau tertinggalkan itu bener, identitas bener. Itu ya.
4: Gitu.
1: Oke, tapi bisa enggak sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini meminta gitu ya band Preamor Fati ini untuk perform secara live?
3: Bisa
1: saat ini gitu
0: sekarang juga gitu ya.
1: Yes.
3: Boleh.
1: Oke, kok gitu.
0: Udah siap banget nih kayaknya ya.
1: Udah siap banget gitu teman Pro 2 gitu
0: ya. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya teman Pro 2, kita langsung aja persilahkan Preamor Fati untuk live performance nih pada malam hari ini menemani malam Minggu kamu semua teman Pro 2.
3: Terima kasih.
1: Monggo silakan.

0: keren banget.
1: Terima kasih.
0: Itu dia live performance langsung dari Trey Amor Fatinya sendiri ya teman-teman.
2: Yes, benar banget. Dan juga karena waktunya sudah mefet gitu ya teman-teman. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada band Trey Amor Fati gitu. Betul. Ya, sukses selalu.
0: Semoga nanti kedepannya bisa ini ya, pendengarnya juga melonjak tinggi terus. Bener. Sampai nanti akhirnya albumnya juga
2: muncul lah ya, gitu ya teman Brodua. Dan juga kita selalu menunggu single-single terbaru.
0: Betul.
2: Dari bandnya Amor Fati teman Brodua. Oke deh kalau gitu, Vira pamit teman Brodua.
0: Tania juga pamit untuk di music live chatnya teman Brodua. Karena nanti aku bakal tetap nemenin kamu selama di Jaga Malam teman Brodua.
2: Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti music live chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, selamat malam teman Bro 2, masih di 87,9 dan kali ini di Jaga Malam kamu bakalan ditemenin sama Tania, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam ya teman Bro 2. Dan di jam 8 hingga di jam 9 ini aku akan membagikan informasi mengenai lifestyle begitu teman Bro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi tentang lansia nih. Ternyata yang rutin memasak ini punya resiko demensia 30% lebih rendah ternyata teman Bro 2. Jadi memang ini ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology dan Community Health. Ini menemukan bahwa aktivitas memasak ini setidaknya sekali dalam sepekan ini berkaitan dengan resiko demensia yang lebih rendah pada orang lanjut usia. Dan melansir dari laman Eating Well pada hari Jumat kemarin, penelitian tersebut ini menggunakan data lebih dari 10.000 warga Jepang berusia 65 tahun ke atas yang diikuti selama sekitar 6 tahun dalam proyek Japan Gerontological Evaluation Study atau JAGES teman Bro 2. Dan para periset ini juga meneliti hubungan antara frekuensi memasak, terus kemampuan memasak, dan juga kejadian demensia pada peserta. Dan frekuensi memasak ini diukur berdasarkan seberapa sering peserta ini menyiapkan makanan sendiri, tapi tidak termasuk makanan siap saji ya teman Bro 2. Nah, selain itu peneliti ini juga menilai keterampilan memasak ini melalui sejumlah kemampuan dasar seperti mengupas buah, merebus sayuran, dan juga memanggang ikan. Dan selama masa pemantauan ini sendiri, peneliti ini menemukan bahwa peserta yang memasak ini setidaknya sekali dalam seminggu memiliki resiko mengalami demensia sekitar 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang memasak kurang dari sekali dalam seminggu. Dan hubungan tersebut ini tetap terlihat setelah peneliti memperhitungkan berbagai macam faktor lainnya seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga kondisi kesehatan awal pesertanya ini sendiri teman Pro 2. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa manfaat terbesar terlihat ini pada peserta dengan kemampuan memasak yang masih rendah. Dan pada kelompok ini, kebiasaan memasak ini setidaknya sekali seminggu berkaitan dengan resiko demensia sekitar 70% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang memasak ternyata. Dan juga ini ada menurut peneliti, memasak ini juga merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai fungsi sekaligus. Jadi mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, aktivitas fisik, hingga interaksi sosial loh. Bahkan teman Bro 2 dan kombinasi faktor tersebut ini diduga membantu menjaga fungsi otak tetap aktif seiring bertambahnya usia. Dan sementara itu peserta yang telah memiliki keterampilan memasak tinggi sejak awal penelitian ini memang menunjukkan resiko demensia yang lebih rendah. Namun peningkatan frekuensi memasak ini nggak memberikan manfaat tambahan yang signifikan gitu ya pada kelompok tersebut. Tapi meski demikian teman Pro 2, peneliti ini mengingatkan bahwa studi ini bersifat observasional sehingga belum dapat membuktikan hubungan sebab akibatnya begitu. Jadi selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada populasi lansia di Jepang, sehingga hasilnya belum tentu berlaku sama di negara lainnya dengan pola makan dan juga kebiasaan memasak yang berbeda-beda tentunya. Dan peneliti ini juga menilai temuan tersebut ini menunjukkan bahwa memasak di rumah dapat menjadi salah satu aktivitas sederhana yang mendukung kesehatan otak pada usia lanjut. Jadi memang selain memberikan manfaat dari sisi pola makan dan juga interaksi sosial, ternyata memang memasak ini kalau misal di warga Jepang ya, ini bisa menurunkan resiko demensia teman-teman.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tell me a bit about yourself.

0: the album.
1: Ya teman pro 2, itu dia lagu Mood Swings by Henry Moody. Ya teman pro 2, lagunya ini ya menggambarkan namanya sekali, Mood Swings dari Henry Moody ini. Dan biasanya nih teman pro 2, kalau kita lagi mood swing gitu ya, kadang kalau malam-malam nih bahkan kita kayak jadi susah tidur gitu ya teman pro 2. Dan ternyata nih durasi tidur ini juga mempengaruhi laju penuaan biologis loh teman pro 2. Jadi memang ini ada penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Nature menunjukkan bahwa durasi tidur sekitar 6 hingga 8 jam per malam ini berkaitan dengan tingkat penuaan biologis yang lebih rendah dibandingkan tidur terlalu sedikit atau terlalu lama nih. Jadi melansir dari laman Eatingwell pada hari Kamis kemarin, dalam penelitian tersebut para peneliti ini menemukan bahwa durasi tidur optimal berada pada kisaran 6,4 hingga 7,8 jam per malam. Dan sementara itu tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam ini dikaitkan dengan tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat nih teman pro 2. Dan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari sejumlah basis data populasi besar termasuk UK Biobank yang memuat informasi biologis, kesehatan dan juga gaya hidup ratusan ribu orang. Dan para peneliti ini menggunakan data kebiasaan tidur yang dilaporkan peserta, terus ada hasil pencitraan otak, biomarker darah, terus ada catatan kesehatan, serta luaran kesehatan jangka panjang nih. Jadi mereka ini kemudian membandingkan durasi tidur dengan 23 indikator penuaan biologis pada berbagai organ dan sistem tubuh. Jadi alih-alih hanya melihat usia kronologis seseorang, penelitian ini menggunakan jam biologis yang memperkirakan usia organ dan sistem tubuh berdasarkan biomarker seperti hasil pemindaian otak dan juga pengukuran darah nih. Jadi hasil analisisnya ini nanti menunjukkan bahwa hubungan antara durasi tidur dan penuaan biologis terjadi pada berbagai macam sistem tubuh, termasuk ada otak, ada jantung dan juga jalur yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Dan temuan tersebut ini mengindikasikan bahwa tidur dapat mempengaruhi proses penuaan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pada satu organ atau aspek kesehatan tertentu gitu ya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa durasi tidur yang terlalu pendek maupun terlalu panjang ini berkaitan dengan peningkatan resiko sejumlah penyakit kronis seperti depresi, terus ada diabetes tipe 2, penyakit jantung hingga resiko kematian yang lebih tinggi nih teman pro 2. Jadi ya memang ya, tidur pun kita tuh harus dalam jangka waktu yang memang pas untuk tubuh kita sendiri. Karena ini peneliti juga menjelaskan bahwa kurang tidur ini tampaknya memiliki hubungan yang lebih langsung dengan dampak kesehatan melalui peningkatan stres, terus peradangan dan juga gangguan sistem imun gitu. Jadi sebaliknya nih, untuk tidur yang terlalu lama ini diduga lebih berperan sebagai penanda adanya proses penuaan biologis atau masalah kesehatan lain yang mendasari hal ini. Namun meski demikian teman pro 2, peneliti ini juga mengingatkan bahwa studi ini juga bersifat observasional sehingga hanya menunjukkan hubungan, bukan membuktikan bahwa durasi tidur secara langsung ini menyebabkan percepatan penuaan gitu ya. Dan data durasi tidur dalam penelitian ini juga diperoleh berdasarkan laporan peserta sehingga masih berpotensi mengandung kesalahan gitu ya, dibandingkan pengukuran tidur yang dilakukan secara objektif. Jadi para peneliti ini menilai temuan tersebut memperkuat pentingnya menjaga durasi tidur yang cukup dan konsisten sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan jangka panjang serta proses penuaan yang lebih sehat untuk kamu semua teman pro 2.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

87,9 teman Bro 2, selamat malam, masih di Jaga Malam barengan sama Tania di sini yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman Bro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi nih mengenai salah satu film yang akan ini ya akan tayang di dekat-dekat ini teman Bro 2, yaitu ada Toy Story yang kelima nih teman Bro 2. Emang ya Toy Story ini dari tahun 90-an sampai di 2026 ini juga ini ya masih berkembang juga jalan ceritanya, dan yang kali ini juga dibuatnya semakin relevan lagi gitu, karena untuk di Toy Story yang kelima ini ceritanya akan berfokuskan atau berpusat gitu ya kepada tokoh si Bonnie ini yang mulai melupakan mainan-mainannya dan mulai terfokuskan pada sebuah tab gitu ya, atau iPad mungkin ya teman Bro 2. Dan ini ada Taylor Swift yang akhirnya juga resmi merilis single terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You. Jadi ini tuh adalah sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story yang kelima. Dan lagu ini tuh ditulis dan diproduseri bersama sahabat lamanya yaitu Jack Antonoff, dengan musisi Bleachers turut bermain dalam rekaman tersebut nih teman Bro 2. Jadi perilisan ini akan menjadi momen yang sangat personal gitu ya bagi Taylor-nya sendiri yang mengaku memang telah menjadi penggemar Toy Story ini sejak usia 5 tahun teman Bro 2. Dan menurut Taylor sendiri, memang menulis lagu ini tuh terasa seperti sebuah keberangkatan musikal sekaligus pulang ke rumah di saat yang sama. Luar biasa sekali. Dan lagu ini terinspirasi dari alur cerita Jessie, tokoh Jessie, yaitu dia nih karakter cowboy perempuan yang ikonik dalam Toy Story ini sendiri teman Bro 2, yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya begitu. Jadi Taylor ini juga mengungkapkan bahwa ia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi, dan langsung nih menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu. Aduh, emang beda ya teman Bro 2 kalau misal emang film gak tuh, emang kalau otak-otak kreatifnya udah jalan tuh pasti langsung bisa kepikiran lirik gitu ya. Jadi memang sutradara filmnya yaitu Andrew Stanton ini juga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam atas keterlibatan Taylor dalam proyek ini teman Bro 2. Dan menurutnya koneksi Taylor dengan karakter Jessie dan juga pemahamannya yang langsung terhadap apa yang dialami karakter tersebut itu benar-benar terasa nyata gitu ya, dan tidak bisa dipungkiri juga begitu. Dan memang menurut Andrew Stanton sendiri, lagu ini tuh begitu terhubung gitu ya dengan Toy Story, sehingga saat pertama kali dengerin lagu ini rasanya seolah lagu ini tuh sudah selalu ada di sana seperti anggota keluarga yang telah lama hilang gitu ya. Dan dalam pesannya kepada publik, Taylor Swift ini juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada sutradara yaitu Andrew Stanton yang sejak awal membayangkan dirinya untuk proyek ini, serta kepada Randy Newman, sang maestro yang selama bertahun-tahun membangun dunia musikal Toy Story dengan penuh dedikasi begitu ya teman Bro 2. Dan ini buat kamu yang mungkin udah penasaran banget gimana sih lagu dari Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You yang menggambarkan cerita sosok Jessie ya, karakter Jessie dalam Toy Story yang kelima ini yang akhirnya pulang lagi, balik lagi ke pemilik awalnya gitu teman Bro 2. Ini langsung aja kita dengerin bareng-bareng I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Enjoy!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

8.79 teman pro 2 masih barengan sama Tanya di Jaga Malam pada hari ini ya. Dan aku bakal nemenin kamu, tetap bakal nemenin kamu di malam minggu ini ya teman pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi tentang salah satu film Indonesia yang berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT, karya sutradara Ismail Basbet ini terpilih untuk mengikuti kompetisi utama festival bergengsi yaitu Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026 ya teman-teman berdua. Dan film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Jumat kemarin ini ternyata masuk ke 7 kategori kompetisi ini teman-teman Pro 2, yaitu ada Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan juga Best Outstanding Artistic. Keren banget teman Pro 2, gak tanggung-tanggung, bahkan ini ya kategorinya masuk dalam 7 kategori langsung nih. Jadi memang ya pencapaian ini juga merupakan kebanggaan gitu sekaligus kehormatan bagi mereka semua yang bekerja di balik film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini teman pro 2. Dan festival ini berlangsung pada tanggal 12 hingga 21 Juni 2026 dan akan menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul International My Own Last Supper itu teman pro 2. Dan proyek film ini itu diluncurkan di Asian Content dan M Film Market atau ACFM di Busan International Film Festival di tahun 2025 lalu nih. Dan film ini tuh mengisahkan tentang seorang pria tua Tionghoa yang mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya teman pro 2. Dan melalui tokoh yang bernama Encek, penonton ini diajak memahami realitas kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia begitu ya. Dan film ini juga diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama karangan Wisnu Suryaning Aji. Jadi sejumlah aktor senior ini juga bermain dalam film ini, yaitu ada Ferry Salim, ada Melisa Karim, dan juga ada Ferdi Sulaiman. Dan juga film yang berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini juga menjadi debutnya bagi Jesse Davita dan juga Nicholas Anderson dan akademisi Rocky Gerung teman pro 2. Dan setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film ini akan dijadwalkan diputar di bioskop Indonesia ini pada akhir 2026 ya. Jadi mungkin kita bakal harus sabar-sabar dulu untuk menunggu akhir 2026 yang mungkin 5 bulan, 6 bulan ya teman pro 2. Jadi sebentar lagi itu gak akan kerasa kok teman pro 2.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Itu 52 itulah lagu dari Maudy Ayunda yang berjudul Kejar Mimpi ya teman 52. Ini sangat selinear sekali dengan salah satu mantan idol K-pop yaitu Mark Lee yang akhirnya meluncurkan Upper Room gitu ya setelah keluar dari NCT teman 52. Jadi memang penyanyi Mark Lee ini meluncurkan perusahaan kreatif yang dinamai dengan nama Upper Room. Ini setelah meninggalkan agensi SM Entertainment dan juga keluar dari grup K-pop NCT. Dan menurut pengumuman perusahaan yang dikutip dalam siaran Sompi pada hari Kamis kemarin teman 22, Upper Room ini akan menjadi titik awal pengembangan musik, visi kreatif dan berbagai proyek masa depannya Mark ini sendiri.

Denmark bersama rekan-rekan lama yang dia percaya untuk membangun Upper Room ini sebagai perusahaan kreatif yang berpusat kepada musik teman pro 2. Jadi memang dia masih akan mengejar mimpinya di dunia permusikan gitu ya teman pro 2. Namun perusahaan ini juga berencana untuk menghubungkan berbagai bidang konten yang mencakup video, seni visual, dan juga pertunjukan guna memperluas dunia kreatif dari Mark ini sendiri. Dan perusahaan ini juga menyampaikan bahwa nama Upper Room ini mewakili ruang fisik sekaligus tempat orang-orang dengan tujuan dan juga ide yang sama gitu ya, bisa berkumpul, terus bertukar inspirasi, dan juga mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang baru nih. Dan peluncuran Upper Room sendiri ini ditandai dengan penayangan film pengumuman melalui akun media sosial resmi perusahaannya sendiri. Dan menurut perusahaannya, film pengumuman tersebut terinspirasi oleh era percetakan huruf lepas abad ke-15. Dan film yang dirancang untuk menyoroti kreativitas dan keterampilan manusia di era perkembangan pesat teknologi itu dibuat tanpa menggunakan citra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI ya teman pro 2. Jadi semuanya ini dibuat secara manual nih untuk mencerminkan pesan dan visi dari Upper Room ini sendiri. Dan buat kamu mungkin teman pro 2 yang masih belum tahu tentang Mark Lee ini siapa gitu ya teman pro 2. Jadi Mark Lee ini bergabung dengan SM Entertainment setelah lolos audisi global yang diadakan di Kanada pada tahun 2012 silam. Dan dia ini kemudian menjadi anggota grup NCT dan subunitnya ini termasuk di NCT 127 dan juga NCT Dream teman pro 2. Dan bahkan di SM Entertainment sendiri dia juga bergabung di salah satu grup gabungan juga berbagai macam boy group gitu ya, itu Super M teman pro 2. Dan Mark ini menandai debut solonya pada 7 April 2025 dengan merilis album studio The First Fruit. Dan pada awal April 2026 ini, Mark ini mengumumkan bahwa ia gak bisa lagi untuk memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment yang berakhir pada 8 April 2026. Dan dia juga sangat mengejutkan para NCTzen kalau dia ini bukan sekadar hanya meninggalkan SM Entertainment, tapi juga meninggalkan NCT ini sendiri itu mempro 2. Dan kali ini Without Any Further Ado teman pro 2, saat ini aku sudah menyiapkan salah satu lagu yang sangat amat spesial. Mungkin ini adalah lagu yang juga ini ya menemani Mark awal-awal dia debut solonya gitu. Jadi ini dia lagu pertama dari Mark Lee waktu dia masih menjadi soloist di SM Entertainment, yaitu lagu Child. Enjoy.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih di 87,9 dan juga masih di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ini ya, membicarakan tentang dua minuman yang sering banget diminum sama Gen Z nih teman Pro 2. Jadi apalagi kalau bukan matcha dan juga kopi ya, karena memang matcha dan kopi ini merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia, jadi gak hanya di Indonesia aja gitu ya. Namun ini juga mulai banyak orang mempertimbangkan pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka sendiri nih teman Pro 2. Dan ini sebenarnya matcha sama kopi ini yang lebih sehat itu yang mana begitu ya. Jadi memang kedua minuman ini tuh sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas kita sehari-hari ya, karena memang apalagi Gen Z gitu ya, kalau misal lagi ngerjain tugas harus ada minum. Terus biasanya yang diminum juga antara matcha atau kopi gitu ya teman Pro 2. Jadi matcha pun ini juga semakin banyak diminati karena memiliki cita rasa yang unik dan juga beragam gitu ya manfaatnya untuk kesehatan kita teman Pro 2. Dan di sisi lain kopi ini juga tetap menjadi salah satu minuman favorit yang juga dikonsumsi jutaan orang setiap harinya untuk meningkatkan energi dan juga fokus. Salah satunya aku teman Pro 2, aku gak bisa hidup tanpa kopi deh kayaknya. Aduh gimana ya ini. Tapi meskipun begitu ya teman Pro 2, kandungan nutrisi, terus cara kerja dan juga efek yang diberikan kepada tubuh ini juga memiliki sejumlah perbedaan yang menarik untuk diketahui nih. Jadi kalau dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi ini termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer, ataupun sirup rasa begitu ya. Tapi secangkir kopi ini pada umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha ini mengandung sekitar 5 kalori, teman Pro 2. Terus ada lagi nih perbedaan yang memang cukup mencolok. Ini terletak pada kandungan kafeinnya nih. Jadi secangkir kopi berukuran 240 mili, rata-rata ini mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu untuk satu porsi matcha standar ini mengandung sekitar 38 hingga 88 mg kafein. Jadi tergantung kualitas bubuk teh yang digunakan gitu ya. Jadi serta metode penyajiannya ini juga bisa berpengaruh begitu. Jadi meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan ini juga cenderung berbeda teman Pro 2, karena kopi ini juga dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya itu diserap tubuh dalam waktu yang singkat. Dan sebaliknya untuk matcha sendiri ini memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap gitu, karena mengandung L-teaninnya itu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus teman Pro 2. Dan dari sisi kesehatannya nih, keduanya ini juga memiliki banyak kesamaan gitu ya. Baik kopi maupun matcha ini juga mengandung

antioksidan tinggi yang memang membantu untuk melawan stres oksidatif dalam tubuh kita ini. Dan matcha ini juga kaya akan epijalokatekin galate atau EGCG. Sedangkan kopi ini mengandung chlorogenic acid atau CGA ya, teman-teman berdua. Dan kedua senyawa ini telah banyak diteliti karena berpotensi untuk membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit kronis nih ternyata teman bro 2. Dan nanti ya teman bro 2, aku akan masih melanjutkan, akan memberikan informasi tentang manfaat antara matcha dan juga kopi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.
2: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

YouTube berdua. Kalau tadi aku udah ini ya memberikan informasi mengenai kandungan kalori dan juga kafein daripada matcha dan juga kopi. Dan kali ini aku akan memberikan informasi mengenai manfaat-manfaat dari kopi dan juga matcha nih teman berdua. Jadi salah satu manfaat yang memang sering dikaitkan dengan kedua minuman ini adalah membantu proses penurunan berat badan gitu ya. Karena memang kandungan kafein dalam kopi dan juga matcha ini dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu untuk proses pembakaran lemak teman berdua. Jadi memang keduanya ini juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Dan kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan juga kopi ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, terus bisa mengurangi resiko penyumbatan arteri serta membantu mengontrol tekanan darah nih teman berdua. Namun pada kopi sendiri yang tidak disaring gitu ya, kandungan kafestol dan kahweol ini dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang. Dan manfaat lain yang dimiliki kedua minuman ini adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan juga suasana hati gitu ya, menjaga mood gitu mungkin ya teman bro dua. Karena kafein ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan, terus daya ingat dan juga konsentrasi gitu ya teman bro dua. Dan pada matcha, efek ini tuh didukung oleh L-teanin yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa kantuk gitu ya. Terus sebenarnya mana sih yang lebih sehat gitu ya, matcha atau kopi? Jadi mungkin buat kamu nih teman pro 2 yang menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan teman efek menenangkan, ini juga mungkin kamu bisa milih matcha gitu ya. Tapi kalau misal kamu membutuhkan dorongan energi yang cepat dan juga pilihan yang lebih mudah dijangkau, mungkin kamu bisa lebih memilih kopi. Karena mungkin untuk kasus yang ini, kopi akan menjadi alternatif yang sangat baik gitu ya teman pro 2. Dan kesimpulannya nih, jadi kedua minuman ini yaitu matcha dan juga kopi ini sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang menarik selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tanpa pertambahan gula yang berlebihan gitu ya teman bro dua. Jadi mungkin kamu juga bisa milih pilihan terbaik kamu yang sesuai banget dengan kebutuhan tubuh. Terus toleransi kafein juga penting ya teman bro dua. Dan juga gaya hidup kamu semuanya nih teman bro 2. Dan ini dia teman bro 2, informasi terakhir dari aku yang dapat aku sampaikan. Karena gak kerasa banget ini udah mau di jam 11 malam aja gitu ya. Karena aku udah menemani kamu tadi di Music Live Chat, aku barengan sama Vira, bersama Trea Morfati. Terus di Jaga Malam ini juga aku udah menemani kamu gitu ya teman bro 2, menemani di malam minggu ini. Istimewa banget aku gak malam minggu demi kamu semua loh teman bro 2 ya, demi nemenin kamu nih. Jadi terima kasih banyak karena sudah membersamai aku selama di 4-5 jam ini ya teman bro 2. Dan setelah ini di jam 11 nanti akan ada Jazz Music yang mungkin bisa menemani kamu lagi di ini ya, di malam minggu kamu ini. Mungkin buat kamu yang belum tidur, belum beristirahat, atau mungkin bisa juga menemani kamu beristirahat gitu ya. Buat kamu yang butuh tidur sambil ditemenin lagu-lagu biasanya itu, bisa banget kamu tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya Allah.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara waspada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Cadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka bercoket. Di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama, yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari, akan tetapi harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
4: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
5: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumusnya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya antum dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum

0: tulus lagi.
1: Bentar-bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasalam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

teman Produa, selamat pagi. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan yang pasti aku bakal temenin kamu sampai di jam 9 pagi nanti ya. Buat yang lagi di jalan, buat yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, karena ini adalah hari Minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku dari rumah ke sini gitu kan, itu udah yang namanya melintasi di seputaran Car Free Day Ijen gitu ya. Yang pasti juga ini udah siap-siap nih kayaknya lapak-lapak UMKM gitu ya, di pagi hari sudah kemudian ready untuk bangun booth-nya gitu. Dan yang pasti apapun itu deh, pokoknya semuanya tetap semangat ya, karena Car Free Day itu kayaknya selalu menunggu kita untuk kemudian juga bisa menghabiskan akhir pekan selain olahraga juga sambil jajan teman Produa. Selain itu juga bisa Zumba ya, kalau misalnya pagi-pagi ya di Car Free Day ada Goruli nanti yang akan memimpin kamu Zumba. Oke deh, yang pasti abis ini aku juga bakal kasih informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana teman Produa.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Selamat pagi teman Produa,
7: teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, ini ada satu informasi yang cukup bagus gitu ya, karena ada yang namanya diskon tiket kereta api 30% yang akan berlangsung selama libur sekolah 2026. Kira-kira apa aja syaratnya? Karena memang ini udah mulai deket banget sama yang namanya tanggal liburan anak sekolah gitu ya. Dan jelang liburan sekolah 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero juga menghadirkan diskon tiket kereta api 30%. Jadi promo ini itu khusus ya untuk kereta api kelas ekonomi komersial, yaitu untuk periode perjalanan dari Sabtu 20 Juni 2026 sampai dengan Minggu 5 Juli 2026. Nah, karena memang liburan sekolah ini adalah momen yang dinantikan oleh banyak keluarga untuk bisa berpergian bersama. Jadi melalui program diskon 30% ini, Kereta Api Indonesia juga memberikan kemudahan bagi masyarakat gitu ya untuk menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan juga terjangkau. Tentunya ini juga menggunakan kereta api gitu ya. Dan menurut Anne, program ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal, sekaligus juga bisa memberikan alternatif transportasi yang ekonomis di tengah meningkatnya kebutuhan selama kebutuhan perjalanan gitu ya, selama musim liburan teman Pro 2. Yang pasti kalau kita lihat ini ada diskon tiket kereta api 30% saat libur sekolah, syaratnya apa aja ya? Tentu saja yang pertama adalah pembelian tarif diskon. Ini dapat dilakukan melalui seluruh kanal penjualan tiket mulai Sabtu 6 Juni 2026. Kemudian tarif diskon juga berlaku untuk keberangkatan dari Sabtu 20 Juni 2026 hingga Minggu 5 Juli 2026. Diskon ini juga berlaku khusus untuk kelas ekonomi komersial, dan diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon lainnya. Kemudian tiket dengan tarif diskon bisa dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku teman Pro 2. Selain itu juga jadwal dan daftar kereta ini bisa dilihat gitu ya melalui aplikasi akses by KAI. Ini berlaku juga selama alokasi tiket dan tarif diskonnya masih tersedia. Anda juga menambahkan program ini dihadirkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam menikmati perjalanan selama masa liburan sekolah. Jadi dengan jaringan layanan yang menjangkau berbagai kota dan destinasi kereta api juga menjadi sarana transportasi yang nantinya mampu menghubungkan masyarakat dengan beragam tujuan perjalanan secara aman, nyaman, dan juga efisien. Wow, keren banget ya pokoknya, karena liburan sekolah ini adalah waktu yang berharga, momen yang berharga bersama dengan keluarga untuk bisa mengeksplorasi berbagai daerah dan juga menikmati perjalanan yang menyenangkan. Jadi kereta api sudah siap nih menghadirkan servis layanan yang selamat, nyaman, dan tepat waktu untuk menemani setiap perjalanan para pelanggan Kereta Api Indonesia.

Yes, teman Pro 2, sudah jam 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Kita pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Yang pasti hari ini tentunya kita semua tuh lagi pada ini ya, lagi pada happy-nya. Karena memang Kota Malang gitu ya, tadi pagi aku berangkat tuh luar biasa dinginnya loh teman Pro 2 ya. Jadi emang karena kita udah masuk kemarau, katanya kemarin Pak Maksum dari BMKG Jawa Timur, pagi Pak Maksum ya, bahwa sekarang kita udah masuk musim kemarau. Jadi kalau misalnya pagi tuh subuh gitu ya, sampai jam, ya sampai jam sekarang masih kerasa lah ya, dinginnya tuh bisa 12, sampai ntar siang tuh bisa panasnya terik-terik banget ya di 31 derajat Celcius. So itu kenapa kita memang juga harus terus menjaga kesehatan, karena memang di perubahan suhu yang drastis ini orang itu jadi cenderung gampang sakit. Selain gampang sakit, kemudian juga kita juga jadi ini ya, kalau orang yang gak betah dingin tuh tiba-tiba aja alerginya muncul teman Pro 2. Jadi memang betul-betul luar biasa, ini harus tetap kita jaga makannya, kemudian tubuh juga tetap harus terhidrasi dengan baik. Jangan sampai kamu dehidrasi gitu. Jadi kalau misalnya siang panas, harus perbanyak minum air putih teman Pro 2.

Kayaknya aku mau ke yang satu ini dia teman Pro 2 karena penyanyi pop dunia Dua Lipa dan juga aktor Inggris Callum Turner ini tengah menjadi sorotan setelah keduanya diketahui telah menikah dalam sebuah upacara intim di Old Marylebone Town Hall ya pada Minggu 31 Mei 2026 lalu teman Pro 2. Dan ternyata di balik good newsnya tersebut hubungan dari kedua seleb ini gitu ya, teman produser, satunya seleb, satunya tokoh, Dua Lipa dan juga Callum Turner ini ternyata punya kisah yang cukup unik. Jadi mereka berdua ini ternyata tidak bermula dari lokasi syuting atau misalnya acara penghargaan, tetapi pasangan yang berbeda usia 6 tahun ini, mereka tuh justru menemukan kecocokan melalui sebuah buku yang sama. Dikutip dari British Vogue ya, di mana Dua Lipa ini mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali bertemu dengan Turner di The River Cafe. Ini adalah sebuah restoran populer di London gitu ya. Dan saat ini mereka juga diperkenalkan oleh teman yang sama, meskipun sempat berkenalan, tapi pertemuan ini belum berkembang menjadi hubungan yang romantis. Ya, keduanya kemudian juga menjalani kehidupan masing-masing dan tidak banyak berkomunikasi setelahnya. Namun pertemuan pertama ini ternyata menjadi awal dari kisah yang lebih besar teman Pro 2. Nah, beberapa bulan setelah pertemuan di London, Dua Lipa dan juga Callum Turner ini kembali bertemu di sebuah pesta, di mana dalam momen tersebut mereka juga menyadari sedang membaca novel yang sama, yakni Trust, karya dari Hernán Díaz. Nah, dan ternyata sama-sama baca buku yang sama, akhirnya saling ngobrolin soal isi bukunya gitu. Dan ini sungguh luar biasa karena judulnya juga Trust, karya dari Hernán Díaz, dimana bahkan menurut seorang Turner sendiri, keduanya ini berada pada bagian bacaan yang juga ternyata udah bukunya sama, bacaannya halamannya juga hampir sama. Ya, dan kemudian Yes juga sempat bercanda dan mengatakan bahwa mereka benar-benar berada di halaman yang sama, katanya gitu. Akhirnya dari kesamaan minat ini menjadi awal kedekatan mereka, dan dalam beberapa kesempatan di balik Dua maupun Turner ini menyebutkan bahwa momen ini sebagai salah satu kebetulan yang terasa istimewa dalam hubungan mereka. Dan kalau kita lihat ini rumor hubungan keduanya mulai beredar ya pada Januari 2024 itu ketika Dua Lipa ini terlihat menghadiri pesta setelah pemutaran perdana dari serial Masters of the Air yang merupakan proyek yang dibintangi oleh Turner teman Pro 2. Dan sejak saat itu keduanya ini juga beberapa kali tertangkap kamera gitu ya, paparazzi ya, menghabiskan waktu bersama mulai dari makan malam hingga menghadiri berbagai acara publik bersama.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Oke, teman Pro 2, ini kita juga ada satu informasi di mana kabarnya dari kepolisian juga menggelar operasi Patuh 2026 yang akan dilaksanakan mulai 8 Juni, teman Pro 2, itu adalah Senin besok ya. Dan ini untuk plat nomor yang kayak-kayak gini nih, ini bakal jadi target. Jadi mulai siapin diri kamu dari sekarang supaya nanti pada saat ada pemeriksaan kamu sudah ready semuanya. Jangan ada yang melanggar aturan, teman Pro 2. Dari kompas.com, ini Korps Lalu Lintas Korlantas Polri juga akan menggelar operasi Patuh 2026 mulai Senin 8 Juni 2026 hingga operasi ini sendiri nanti akan berlangsung sampai pada tanggal 21 Juni 2026. Kabak Ops Korlantas Kombes Pol Aris Syahbudin ini juga menyampaikan operasi Patuh 2026 yaitu mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Nah, operasi Korlantas Polri ini juga menitik beratkan gitu ya pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas, di mana tema yang diusung dalam operasi Patuh 2026 yaitu adalah transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas, teman Pro 2. Aris juga menyebutkan penindakan dalam operasi Patuh 2026 nantinya akan difokuskan yaitu terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas elektronik dari traffic law enforcement sendiri, terutama pada plat nomor kendaraan yang nggak sesuai gitu ya. Jadi nantinya di tahun ini operasi ini akan mengedepankan penegakan hukum berbasis digital yaitu melalui ATLE, sehingga seluruh jajaran juga diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Nah, ini Aris juga menerangkan penindakan dalam operasi Patuh 2026 juga dikombinasikan antara tilang ATLE dan manual atau konvensional, teman Pro 2. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri penindakan terdiri dari 60% menggunakan ATLE, kemudian 30% tilangnya adalah secara konvensional dan 10%-nya tetap melalui teguran secara simpatik, teman Pro 2. Ia juga menegaskan operasi Patuh 2026 ini menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah primitif, preventif dan penegakan hukum yang terintegrasi. Operasi Patuh 2026 akan difokuskan terhadap plat nomor yang aneh dalam tanda kutip gitu ya, yang menghambat efektivitas pembacaan kamera ATLE, dan nantinya ini kemudian harus kalau misalnya ini menyulitkan proses penegakan hukum yang berbasis elektronik. Ini juga dilansir dari akun Instagram resmi Korlantas Polri pada Jumat 5 Juni 2026. Beberapa pelanggaran plat nomor yang dimaksud adalah yang pertama plat nomor dicopot, kemudian plat nomor tidak dipasang, kemudian plat nomor ditutup sebagian, plat nomor dimodifikasi, dan juga plat nomor disamarkan menggunakan stiker atau cat, teman Pro 2. Ini kameranya udah canggih banget ya, jadi pasti tetap akan ketahuan kalau misalnya kamu bohong kayak gitu. Dan Korlantas Polri juga tetap akan menindak pelanggaran lalu lintas lainnya selain terkait masalah plat nomor, yaitu dalam melalui sanksi manual. Dari beberapa pelanggaran tersebut ada yang namanya mungkin melawan arus, pelanggaran kasat mata di jalan, pengendara yang membahayakan pengguna jalan lain, seperti itu ya. Jadi pastinya ini sekali lagi menjadi satu edukasi untuk kamu, karena ingat ya, besok Senin 8 Juni ada pemeriksaan. Jadi kalau yang gak sesuai, wah hati-hati bisa kena tilang.

Kabar Pro 2, bus Trans Jateng ini akan menambah koridor baru gitu ya pada tahun 2027 nanti. Dan koridor ini nantinya akan tersedia untuk Kota Magelang. Jadi kalau misalnya kamu kan biasanya jalan-jalannya Jogja gitu ya, Solo, Semarang. Nah, kamu harus eksplor Magelang banget, teman Pro 2, karena di Magelang selain ada juga Candi Borobudur ya, tapi di Magelang yang benar-benar arah yang bukan selain ke Borobudur tuh kayak banyak banget tempat wisata dan juga kuliner-kuliner khas. Oleh-oleh Magelang tuh banyak banget. Salah satu yang aku ingat banget zaman kecil dulu itu orang tua aku tuh ya suka banget beliin aku yang namanya Wajik Wik. Jadi Wajik Wik ini produksi cuma ada di Magelang dan itu enak banget, itu kuliner jadul gitu ya. Jadi kalau ke Magelang selain tempat wisata juga oleh-olehnya best banget, teman Pro 2. Kemudian juga banyak kayak mangut-mangut gitu ya. Pokoknya enak banget. Nah, ini jadi kalau misalnya nantinya di 2027 ada koridor-koridor yang akan tersedia untuk Kota Magelang, maka makin luas juga nih pariwisata di Magelang, teman Pro 2. Ya, jadi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Gelang, Manggung kayak gitu. Nah, kalau kita lihat juga ini memang disampaikan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Arief Jatmiko, bahwa bus koridor ini nantinya akan direncanakan melayani rute Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, pergi pulang atau PP, teman Pro 2. Jadi nantinya bakal ada 14 armada bus, jam operasionalnya adalah pukul 05 waktu Indonesia Barat sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan headway atau jarak antar busnya yaitu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, untuk target pelaksanaan layanan ini adalah pada Agustus 2027, karena saat ini koridor Trans Jateng yaitu Magelang Purworejo yang terhubung dengan sistem transportasi nasional yaitu kereta api gitu ya. Jadi dari kabupaten dan kota Magelang itu sudah punya angkutan yang namanya angkutan bus sekolah gratis. Nah, ini akan nanti diintegrasikan dengan Trans Jateng, rute ke tempat wisata juga akan diintegrasikan. Dan sebagai informasi, untuk penambahan koridor ini sendiri, teman Pro 2, adalah merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Magelang, kemudian pemerintah Kota Magelang dan juga pemerintah Kabupaten Temanggung kayak gitu. Kesepakatan bersama juga ditandatangani oleh Gubernur Ahmad Lutfi, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Bupati Temanggung Agus Setiawan. Karena saat ini bus Trans Jateng ini juga melayani ada sekitar 7 koridor dengan total armada 115 unit bus. Kemudian 7 koridor tersebut berada di 4 wilayah pengembangan yakni di Kedung Sepur, Solo Raya, Banyumas Raya dan Purworejo Magelang ya. Jadi akan makin mudah nih untuk kita bisa jalan-jalan. Nah, semoga informasi ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kamu yang mengajak anak kamu liburan, supaya gak cuma Jogja, Bali aja, tapi explore sesuatu yang baru di Magelang juga, karena suhunya di sana enak juga, makanannya oke, wisatanya juga banyak banget yang rekomendasi. Pokoknya harus explore Magelang, oke?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.